0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Penulis Wadi Sal 107.4 FM. Sahabat Kelet, kemenangan tim nasional Spanyol dalam turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Utara memicu lonjakan drastis pada minat perjalanan wisata dari masyarakat Cina. Pencarian tiket pesawat ke berbagai destinasi populer di Spanyol seperti Barcelona, Tenerife, hingga Malaga melonjak hingga 33 kali lipat. Data dari platform perjalanan daring ternama asal Cina, Qunar, menunjukkan bahwa pencarian rute penerbangan dari Shenzhen menuju Barcelona melonjak tajam hingga 33 kali lipat tepat setelah Spanyol menundukkan Argentina pada babak final Piala Dunia 2026. Gairah wisatawan Cina juga terlihat pada rute-rute penerbangan lainnya. Pencarian penerbangan dari Kunming ke Barcelona tercatat naik hingga 10 kali lipat dibanding pekan sebelumnya. Sementara itu, pencarian penerbangan menuju ibu kota Madrid juga mengalami peningkatan pesat dari berbagai kota di Cina. Rute dari Chongqing naik 1,9 kali lipat, sementara rute dari Kunming dan Jinan masing-masing melonjak 8 kali lipat, serta rute dari Wuhan naik 6 kali lipat. Dan ini laporan dari Euronews, juga analis dari Big Data Research Institute milik Qunar menjelaskan bahwa beberapa kota besar di Cina telah mengoperasikan rute penerbangan langsung non-stop ke Spanyol, seperti layanan penerbangan dari Beijing dan Shanghai menuju Madrid dan Barcelona. Pihaknya menambahkan bahwa momen kemenangan Spanyol di panggung Piala Dunia bertepatan dengan puncak musim libur, musim panas, dan diprediksi akan menggenjot permintaan perjalanan jarak jauh wisatawan Asia ke kawasan Eropa.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

0: Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung. Bang!

0: Okay, this is exciting for me.
1: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution. Inspiring sound.

Gubernur Ismail Ihsan 107,1 FM. Sahabat Highlight, saya informasikan nanti di Healthy Light pukul 9.15 nanti. Mungkin agak lewat ya. Dokter Indra barusan telepon, tapi mudah-mudahan tidak telat. Masih dalam perjalanan. Tenang dok, aman. Hati-hati di jalan dok. Dan di pagi ini Healthy Light akan membahas tentang kecanduan ketika otak kehilangan kemampuan bilang cukup. Sekali lagi, kecanduan ketika otak kehilangan kemampuan bilang cukup. Apa ini yang terjadi? Nanti kita simak ya. Silakan Anda sahabat kalian bisa bergabung di 08122031972, juga di live TikTok Highlight FM Bandung, dan juga nanti Anda juga bisa menyimak di IG Dr. Indra. Indra Kamuh tadi ya. Dan seperti biasa Anda juga bisa bertanya di 08122031972. Anda juga bisa mendengarkannya, menyimaknya melalui radio analog dan juga streaming 107,1 FM Kelight. Kita akan simak sahabat Kelight perbincangan kita di Healthy Light pukul 9.15 nanti.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bandung Sismani Sound 107,1 FM, sahabat K-Light, alhamdulillah kita kembali bersama di Healthy Light. Ada back sound. Tes, enggak, okay. Ya. Baik, tadi sedikit cek sound, sahabat K-Light, karena ada perubahan konstruksi bangunan elektroniknya, sehingga ada sedikit penyesuaian. Seperti yang saya informasikan tadi, kita akan membahas tentang kecanduan ketika otak kehilangan kemampuan bilang cukup. Berarti dalam pikirannya tidak cukup itu ya dok ya mungkin. Baik sahabat kalian, Anda bisa bergabung untuk bertanya di 0812-203-1972. Anda bisa menyimak di radio analog, di radio streaming, dan juga live TikTok yang saat ini sudah mulai muncul di K-Light FM Bandung. Dan juga ada IG-nya Dr. Indra tentu ya. Baik, silakan dok.
2: Ya, Kang Angga, sementara dikecilkan
1: volumenya.
2: Okay. Sampai nol aja.
1: Sip.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ini ternyata.
2: Iya. Oke, okay, sahabat K-Light, mohon maaf saya lupa bawa kabel. Terus terang aja. Jadi tadi yang di IG mungkin awal belum ada suara ya. Nah, sekarang sudah masuk karena tadi mute enggak. Nah, sekarang yang di IG langsung dari clip on. Ada di saya dan ada juga di Kang Angga. Nah tadi ada setelan-setelan yang harus di ini kan dulu. Nah sekarang saya mau minta testimoni di IG Live, keluar bagus nggak suaranya gitu. Kalau nggak saya lepas, kita pakai suara dari studio aja gitu. Oke, okay. Sambil menunggu ada yang bertestimoni. Kalau nggak ada yang testimoni, berartinya biasanya bagus.
1: Iya. Yeah.
2: Walaupun mungkin tidak sebersih dari mixer ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sahabat K-Light semua, Sabtu pekan lalu kita merayakan hari ulang tahun K-Light yang ke-55. Lagi lucu-lucunya kata Pak Igan. Lagi lucu-lucunya. Makanya kita gak siaran dari studio, tapi kemarin sempat 20 menit ya. Saya live IG walaupun tidak ditayangkan di live air. Tentang bicara kemarin itu tentang kesehatan di usia 55 ya Kang ya?
1: Iya.
2: Iya, di usia 55. Walaupun cuma 20 menit. Anda bisa lihat reelnya ada di IG saya. Nah, seperti biasa siaran ini bisa Anda nikmati di radio analog kita 107,1 K-Light FM Bandung, Share Inspiration and Solutions. Kemudian radio digital kita klite.id dan IG saya di @indramuhtadi. Oh, suaranya bagus tapi gambarnya kurang jelas. Oh, kalau gambar masalah connection itu sih. Bukan masalah studio ya. Yeah. Masalah koneksi internet. Ya, emang internet di Bandung sekarang lagi punya masalah. Backbone-nya yang kena soalnya.
1: Iya, iya.
2: Telkom salah satunya yang kena. Jadi gak apa-apa nanti pelan-pelan bisa ya cenonon yang, ini yang berkomentar. Nah, menyambung tadi ya, jadi Anda bisa menikmati di radio, di IG saya, di Indra Muhtadi, dan IG-nya K-Light di 1071 K-Light FM. Yeah. Nah, kemarin kita meeting untuk kesekian kalinya, tapi kemarin meeting yang lebih lengkap lah gitu ya. Walaupun Pak Mer datang terlambat, Sahabat Kelet, kita juga mau mengasih suatu kabar gembira, yeah. Karena ternyata buah manggis itu kulitnya ada ekstraknya. Enggak, itu iklan. Enggak sebut merek enggak apa-apa kan ya? Kabar gembiranya adalah Kelet sekarang ingin bertransformasi menjadi Kelet Media. Nah, sahabat Kelet yang hadir di acara ulang tahun kita pekan lalu, mungkin sudah mendengar, yang belum hadir atau belum tahu, kita sekarang ingin menjelma menjadi Kelet Media. Kita bukan hanya sekedar radio, tapi kita ingin semua media. Yeah. Mungkin minus TV ya? Yeah. TV enggak. Jadi semua media minus TV. Nah, jadi namanya nanti kita siaran itu, Kelet itu ada di dalam Kelet Media. Nah, di Kelet Media ini nanti semua talk shower Kelet akan mendapatkan porsi masing-masing untuk juga memberikan kontribusi dalam Kelet Media itu. Dan sifatnya bisa on air dan juga off air gitu ya. Nanti Anda kupingin terus informasi-informasi, lihat di IG-nya kita dan juga lihat di grup WhatsApp. Nah, mengenai topik hari ini Kang Angga, oh ya, kita ada juga di TikTok, sorry lupa ya. Saya TikTok-nya namanya Kelet FM Bandung. Iya, dan udah banyak juga tuh yang jempol-jempol bertebaran ya. Sayangnya TikTok nggak bisa di save ya. Makanya saya tetap stand di IG supaya bisa yang nggak ikutan, karena banyak Sabtu itu ada yang masih kerja Kang, ada yang masih tidur, ada yang olahraga gitu ya. Jadi ya, realnya nggak pernah saya hapus. Nah, terkait dengan topik kita kali ini, saya baru saja dapat buku yang berjudul Psychology of Addiction.
1: Ada di saya ini buku.
2: Iya, tuh dikasih tahu sama Kang Angga, Psychology of Addiction tuh. Jadi coba Kang sini, saya juga di sini. Nah ini, ya nggak usah dikasih tahu siapa penulisnya, mungkin nggak ada di Indonesia ya, ini dapat dari teman di luar. Pas saya baca, keren juga ya. Tapi kan kita acara kesehatan, bukan acara psikologi gitu. Nah makanya sekarang saya tidak terlalu masuk ke dalam psikologinya. Nanti teman-teman di Psikologi Corner marah sama saya. Gitu. Nah, kita dari sisi kesehatannya, dari sisi medisnya gitu. Kebenaran juga ada kasus yang bertanya sama saya gitu di off air gitu ya, di luar radio, tentang kecanduan. Nah, kecanduan ini banyak ternyata sahabat Kelet. Terus saya nyari judul yang paling pas apa ya gitu kan. Saya kalau kasih judul itu ada penjelasannya gitu sekarang. Gak enak kalau kecanduan, kita bahas apa, titik kecanduan kayaknya kurang apa gitu. Kayak kemarin kan cognitive walking yang apa? Cari-cari-cari, akhirnya kecanduan. Ketika otak kehilangan kemampuan bilang cukup. Nah, mungkin ini bisa menggambarkan orang kecanduan itu seperti apa. Di Facebook pagi ini saya posting untuk acara kita. Saya bilang orang yang kecanduan itu jangan selalu dianggap sebagai orang yang bersalah. Karena dia sendiri sebenarnya sakit gitu. Dia sendiri sebenarnya menderita. Karena konsep mana ada orang normal yang suka dirinya tenggelam sangat dalam kecanduan gitu. Sebenarnya gak ada. Tapi dirinya gak mampu, otaknya gak mampu untuk bilang cukup. Jadi butuh lagi, butuh lagi, butuh lagi. Nah itu dari judulnya ya. Jadi kecanduan itu ketika otak yang bersangkutan ya, pasien lah kalau kita bisa bilang gitu ya, kehilangan kemampuan untuk bilang cukup. Gitu sahabat Kelet. Jadi kita sering mungkin ya wondering, nanya-nanya gitu. Kenapa ya tuh orang udah tahu habis-habisan kok masih terus aja ngejudol. Terus udah tahu sakit tapi terus aja ngerokok. Itu ngerokok. Ini dua jenis candu yang paling umum soalnya sekarang. Merokok dan judol. Sorry ya bagi yang perokok ya. Itu tuh Anda sakit sebenarnya. Karena Anda tahu kan rokok itu jahat. Coba tanya sama diri Anda sendiri yang merokok sekarang. Ada gak dalam diri Anda sedikit aja bilang rokok itu bagus? Enggak ada, rokok itu jahat. Tapi kenapa diterusin gitu? Pasti banyak argumen-argumen akhirnya yang membenarkan tindakan tersebut. Nah itulah kecanduan gitu. Gitu juga dengan kecanduan sekarang, banyak yang kecanduan baru gaming. Sampai dikeluarin dari kerjaan gak? Diskor dari kuliah gitu. Ada yang sampai cerai karena suaminya kecanduan gitu. Kecanduan gaming. Jadi gak bisa berfungsi normal, mungkin gak cari nafkah gitu. Nah ini yang tiga yang utama ya. Nah yang paling lama adalah kecanduan narkoba. Ini nggak spesifik saya bahas tentang itunya, kita ngomong tentang kecanduannya. Nah, jadi kalau ada orang yang terus-menerus melakukan perilaku tertentu gitu ya, atau nggak bisa lepas mengkonsumsi tertentu, mereka itu adalah kecanduan. Nah, sepertinya ada ya orang-orang terdekat kita yang seperti itu. Nah, nggak mungkin punya, mungkin bukan related kandung langsung ya, tapi yang kenal atau teman dekat gitu ya, atau saudaranya teman gitu ya, adeknya bos di kantor misalnya gitu-gitu ya. Ada aja gitu. Nah, kenapa ya gitu ya? Secara logika, kenapa dia kok seolah-olah kalah melawan dorongan yang nggak terkendali itu gitu? Nah, ini sebenarnya penyakit otak kronis kalau dilihat dari sudut pandang psikologi dan medis ya. Jadi bukan kurangnya kemauan daya untuk melawan, jadi kelemahan karakter. Dulu itu dia public speaker loh. Sekarang kecanduan judol. Ya nggak bisa dibilang begitu gitu. Jadi bukan dia kelemahan karakter, tapi gangguan pada sistem reward motivasi di dalam memori otaknya. Untuk merespon zat dan aktivitas kecanduan ya, ada zat atau aktivitas gitu. Gimana kalau kita mengidentifikasinya gitu? Kalau kita lihat nih, ini orang ini udah kecanduan atau belum ya gitu ya. Seorang kecanduan itu akan ya kehilangan kendali. Jadi dia nggak mampu menjauh dari zat atau nggak mampu menghentikan perilaku adiktifnya gitu. Terus yang namanya kecanduan, keinginan tersebut makin lama makin meningkat kan. Jadi hasrat itu makin lama makin kuat untuk terus-terusan melakukan mengkonsumsi zatnya atau melakukan aktivitas perilaku kecanduannya itu. Akhirnya mengabaikan konsekuensi. Nah, konsekuensinya bisa sosial, bisa ekonomi, bisa kesehatan gitu ya. Diabaikan konsekuensinya. Bukan gak tahu loh. Bukan gak tahu. Perfectly known. Jadi dia yakin seyakin-yakinnya ada konsekuensinya, tapi gak bisa nahan. Akhirnya dia apatis, kurang respons emosional. Nah, kalau Anda melihat ada di orang terdekat Anda seperti itu, jangan dibiarkan, karena makin lama kita tangani akan makin susah untuk menyembuhkannya ya, tanda kutip gitu. Nah, ini yang mau saya angkat hari ini. Mudah-mudahan sahabat Kelight suka sama topiknya. Jadi kalau ada yang sudah mau bertanya tentang kecanduan ini, bisa di mana Kang Angga?
1: Di 0812-203-1972. Dan sudah ada tuh.
2: Oh, sudah ada, mau dibacain?
1: Bacain langsung.
2: Bacain,
1: ya.
2: Okay.
1: Dari Mas Sandi nih.
2: Aduh, jangan tanya sejarah ya.
1: Mengapa kecanduan ketika otak kehilangan kemampuan bilang cukup, minta pencerahan?
2: Oh iya, tinggal dia dengerin kalau minta pencerahannya.
1: Iya. Oh, terus tambahannya ini dok, di awal tadi kan
2: kita bilang gak ada TV ya.
1: Usahakan Kelight Media ke arah TV dong katanya.
2: Amin.
1: Supaya lebih luas lagi jangkauannya menuju dunia internasional.
2: Oh, kalau dunia internasional udah. Sudah. Kita banyak pendengar di Eropa, Australia, Amerika bahkan. Ya, pakai kelight.id, tapi tetap masih voice ya, suara. Paling yang media visualnya
1: YouTube.
2: Ada di YouTube ya, sama IG gitu sekali-sekali. Untuk ke TV beda soalnya ya, KBLI-nya ya. Jadi agak lama mungkin ya untuk sampai ke TV, dan belum ada arah ke sana nih Kang Sandi Kustejo. Tapi doain aja, kalau seandainya permintaannya dari sahabat Kelight makin cepat loh. Kagak ya?
1: Iya.
2: Nah, kita ingin memberikan yang terbaik bagi pendengar. Betul. Kan, bagi pemirsa, bagi sahabat semua gitu. Kalau emang banyak yang bilang udah TV, TV, TV, TV, siapa tahu pemegang saham kita akhirnya menambahkan KBLI-nya.
1: Amin.
2: Amin. Terima kasih Kang Sandi, kasih tahu teman-temannya ya. Kita ada Kelight Media sekarang, apa aja yang bisa kita lakukan nanti lihat di sosial media kita. Ada lagi?
1: Sekarang saya yang bertanya dong. Dari etimologi, dari bahasa nih.
2: Waduh. Kela-kela, mikir dulu.
1: Kecanduan itu berarti mengarah kepada sesuatu yang negatif dok. Jadi dia terus melakukan dan ada dampaknya yang negatif.

0: selama dia masih bisa berfungsi normal, melakukan hal yang memang kewajiban dia sebagai khalifah, mencari nafkah, gitu ya, menjaga kesehatan, kita nggak bisa bilang itu kecanduan. Tidak ada yang dirugikan. Tapi maaf ya, ini saya ekstrim sekali contohnya. Kecanduan baca Al-Quran tiap malam gak pulang di masjid dari malam sampai subuh lagi. Ada efek negatifnya gak? Ada. Kesehatan sudah pasti. Besok pagi gak bisa kerja. Itu kecanduan. Walaupun yang dilakukannya hal yang positif. Gitu kan. Sama dengan game. Apalagi game. Kalau kita masih tahu remnya. Misalnya ya. Ini ada waktu setengah jam gue main game. Habis setengah jam diberhentiin. Nerusin kerja. Ya bukan kecanduan namanya. Misalnya saya senang dengar drama radio. Misalnya. Atau nonton, sekarang suka ada tuh yang pendek-pendek gitu ya, mikro telenovela gitu ya. Ya tapi nontonnya sambil makan siang misalnya. Atau orang yang seneng drakor gitu. Di kantor tuh sering banget sekarang anak muda lagi break sambil makan, depan dia handphone pakai earphone nonton drakor. Tapi pas sudah mau bel, berhenti. Belum sholat lohor. Berhenti sholat lohor. Itu bukan kecanduan. Karena otaknya masih bisa bilang cukup. Nah itu kuncinya. Ketika kita masih bisa bilang Oke, cukup, udah jam 12 cukup, udah tinggalin. Ada sih keinginan masih pengen, nanti masih ada waktu. Tadi mobil sambung lagi misalnya gitu, bisa kan?
1: Gitu. Saya termasuk yang sehat kalau gitu.
0: Nah, makanya saya tambahin, kapan dibilang kecanduan? Ketika otak kehilangan kemampuan bilang cukup. Otaknya udah gak bisa bilang enough, gak bisa. Kenapa bisa begitu? Nanti kita teruskan di sini ada kita bicara.
1: Dalam segala hal gitu, ya, dok.
0: Dalam segala hal. Jadi bukan hanya zat, tapi juga bukan sesuatu yang dikonsumsi maksudnya ya. Tapi juga dari perilaku. Jadi aktivitas gitu.
1: Jadi saya contohkan lagi, Pak Dok. Misalnya kecanduan belanja nih, Dok. Padahal barang itu masih ada di rumah dan belum terpakai, tapi belanja tentang misalnya sepatu nih, numpuk aja berapa sepatu gitu, tapi kan yang dipakai cuma satu, apa itu termasuk, Dok?
0: Itu dari sudut pandang gini dulu, kalau seandainya gaji dia cuman bukan saya bilang cuman ya, kalau gajinya misalnya cukup untuk aktif apa hidup sehari-hari, tapi setiap bulan beli sepatu itu udah negatif, betul kan? Tapi kalau seandainya emang pendapatan dia besar, banyak, mungkin mikirnya jadi kolektor. Suatu saat, seandainya dia udah fed up sama kecanduannya, dia jual bisa jadi duit lagi. Bahkan kalau bernilai koleksi, mungkin harganya lebih tinggi. Jadi harus dilihat dulu dari mananya. Nah ini yang dilakukan sama psikologi dan psikiater gitu. Misalnya ada istrinya datang, ini beli gadget melulu gitu, numpuk di rumah gitu. Tapi rumahnya mewah gitu misalnya ya. Terus ekonomi gak terganggu. Suaminya tetap kerja gitu. Nah ini mah kolektor. Negatifnya apa? Dimarahin istri doang gitu. Nah ketika istrinya sudah marah, bisa gak otak dia bilang cukup?
1: Bisa.
0: Kalau bisa berarti kalo belum bisa. Kecanduan. Tapi kalau terus-terusan, bukan masalah duit lagi ya. Tapi sudah mau merusak hubungan dengan pasangan. Otaknya gak bisa bilang cukup. Walaupun duitnya banyak, beli sepatu bisa jadi kecanduan gitu. Tapi kalau misalnya dia single, I'm single, I'm happy. Posisi CEO. Siapa yang mau ngelarang dia beli sepatu? Terus hidup dia normal, sama teman-teman kantor normal gitu. Itu sepatu gak dipakai bener. Hanya senang koleksi aja. Udah ada efek negatifnya tidak? Terus seandainya ada efek negatifnya, tanya lagi, otaknya bisa gak bilang cukup? Nah gitu. Kalau ternyata muncul efek negatifnya, wah ini bisa-bisa ada KPK datang nih, sangkain gue nanti money laundry gitu ya. Terus otaknya bilang, udah cukup, berhenti, bukan kecanduan gitu. Itu kegemaran akhirnya. Makanya bisa dibedakan itu teh.
1: Iya. Berarti harus ada sesuatu, kita mengatakan kita sehat, harus ada sesuatu yang berusaha mengerem dan dia berpikir gitu ya. Saya harus berhenti.
0: Kalau kita masih bisa berhenti saat biasanya itu efeknya yang sudah merugikan. Apakah dari segi waktu, jadi lupa sholat misalnya, main game nih, tapi sholat selalu udah menjelang maghrib, udah menjelang azan berikutnya gitu. Itu kecanduan. Karena otaknya nggak bisa bilang cukup gitu. Dari azan lohor terusin, karena ini WFH ceritanya, udah mau azan asar baru sholat lohor. Nah itu kecanduan. Gitu.
1: Baik.
0: Jadi dalam porsi yang baru mulai kecanduan susah memang. Tapi kalau sudah

0: parah, even bahkan orang awam pun akan bisa melihatnya gitu.
1: Iya, iya. Pokoknya ngeselin lawan aja gitu ya.
0: Ah, jadi nah gitu aja.
1: Ini kata Ibu Doti, judulnya yang sedang-sedang saja, Dok.
0: Iya.
1: Nah, ini dari Teh Omi nih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Omi.
1: Mau tanya tapi sudah terwakilkan. Nah, kecanduan ya, hal-hal positif misalkan suka berolahraga.
0: Iya, misalnya Teh Omi seneng olahraga. Terus tapi jamnya bisa diatur. Terus gak sampai bikin capek tubuh. Ada orang seneng olahraga akhirnya sakit kan. Non-stop gitu. Saking senengnya padel nih. Pagi padel, sore padel, malam padel lagi gitu. Ya, ya. Tanya sama semua dokter, sehat gak itu gitu. Udah enggak kan. Terus ada yang bilang ini tidak sehat. Tapi dia terus melakukan, itu kecanduan. Yang dilakukan bagus gak? Bagus olahraga. Tapi udah membahayakan tubuhnya. Tapi ketika ada dokter bilang, ini udah gak sehat. Kenapa dok? Gini. Oh gitu ya. Yaudah deh saya kurangin. Belum kecanduan berarti. Tidak kecanduan gitu. Mungkin awalnya dia gak tahu. Bisa jadi kan. Kalau belum tahu, belum bisa kita bilang. Otaknya gak bisa bilang cukup. Tapi ketika dia sudah tahu, bahkan sudah paham. Dan malah ya orang kecanduan itu ada pengen usaha berhenti kok. Tapi otaknya gak bisa bilang cukup. Apapun itu. Baik yang dikonsumsi maupun yang dilakukan. Gitu Teh Omi. Apalagi misalnya berolga sambil lewat di depan rumah duda gitu kan. Kan ada hikmahnya, ada manfaatnya ya. Siapa tahu ada yang suka gitu kan. Alhamdulillah malah kan ya gitu.
1: Ini dari Teh Edit. Oh iya typo ya Teh Edit ya. Kecanduan, saya yang salah type. Tapi kalau di judulnya betul kecanduan.
0: Saya kecap duan ya saya.
1: Iya, saya yang nulis kecap duan.
0: Oh iya. Dekat B sama N emang sebelahan. Tetangga.
1: Iya betul, saya ngetiknya lagi pilek. Selamat pagi Dokter Indra.
0: Terima kasih Bu dosen. Karena kan yang biasanya yang suka mengkoreksi spelling dosen pembimbing skripsi.
1: Iya betul. Saya setia menyimak katanya.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Semoga Dokter Indra, Kang Angga semakin sehat, semakin segar, berlimpah rezekinya, dan semakin bahagia serta awet muda.
0: Ya, itu Kang Angga yang pengen awet muda. Kalau saya masih muda.
1: Ini dari Teh Reni.
0: Nah ini testimoni, bacain Kang.
1: Ya, saya pernah kecanduan belanja live thrift di marketplace katanya. Tiap hari check out setidaknya 75.000 dikali 2,5 bulan sampai sholat tobat. Buat orang lain satu helai baju 300.000 biasa saja. Saya 300.000 dapat 6 kilo. Tapi sholat zuhur asar ngebut enggak husu. Lebih on time mantengin kapan live mulai. Anak terabaikan, pekerjaan persiapan ngajar ambiar. Kini hanya menyapa yang jual tanpa mau membeli walau hanya satu karena satu jadwal 8 potong jadi 3 kilogram.
0: Iya. Nah, Teh Reni sempat kecanduan. Tapi bisa sembuh. Ini udah kecanduan Teh karena sudah sempat mengganggu ngajar, katanya ganggu ngurus anak gitu. Sempat kecanduan tapi Teh Reni yang bisa sadar sendiri dan akhirnya mungkin karena mendekatkan diri kepada Allah ya, jadi dibukakan hatinya gitu. Kan yang bisa membolak-balikkan hati manusia hanya Dia.
1: Betul.
0: Gitu. Cenonon nongol deh dari IG, nongol deh di WA.
1: Oh di WA ini. Lu jengengding Dokter Indra menyimak dengan baik. Amin. Judulnya sudah terkoreksi. Yang salah itu saya yang ngetiknya ya. Bukan Dokter Indra. Sama Teh Edit. Kalau diajak main sama sesama usia termasuk kecanduan bukan
0: ya,
1: dokter.
0: Gitu kalau seandainya sudah ada yang tidak baiknya bisa berhenti nggak mainnya gitu. Kalau mainnya apalagi diniatkan silaturahmi misalnya abis itu berbuah menjadi bisnis kenapa enggak?
1: Yeah.
0: Tapi dengan mainnya ternyata teman mainnya suami orang lain gitu. Jadi pasea gitu terus nggak bisa berhenti.

0: akhirnya hubungan sama istri keganggu, anak-anak terbengkalai, ya udahlah. Iya.
1: Yeah.
0: Ih katanya. Cenanan. Om Pak Bomi juga, Teh Omi juga tadi saya sindir. Wew, dok katanya.
1: Kalau dulu bawa ini, bawa tip apa ya, kompo gitu ya. Kalau mau olahraga gitu.
0: Biar kedengeran. Nah tuh, saya tak ngelangkung deh di depan bumi tak.
1: Lagu nanti khusus Teh Omi tak. Beri ngintip gitu.
0: Sambil lagunya itu deh, jatuh bangun aku mengejarmu.
1: Wah, dipertajam Teh Omi. Ini dari Pak Igan nih. Menyimak dok. Dok, kalau kecanduan untuk ikut fun run, apakah ini juga kurang bagus?
0: Enggak bisa gitu Pak Igan. Dilihat dulu fun runnya apakah seminggu sekali apa setiap hari gitu. Kalau seminggu sekali terus merasa badan lebih fit jadinya, kemudian di situ banyak silaturahmi ketemu orang baru gitu ya. Terus pasangan support, nggak hambur-hamburan juga beli gearnya gitu, beli sepatu, beli bahan sampai mengorbankan keuangan keluarga gitu. Ya nggak jadi kecanduan, tapi bahkan beli pentil pun bisa jadi kecanduan gitu. Kalau seandainya habis dibeli nggak dipakai gitu. Ya Pak Igan ya. Beli tutup pentil.
1: Iya betul. Kecanduan fun run.
0: Ketawa Pak Igan.
1: beli outfit untuk fun run. Nggak ada kegiatan fun run juga
0: beli dia, juga
1: beli juga.
0: Tapi kalau duitnya banyak terus akhirnya nggak ada yang dirugikan juga.
1: Iya.
0: Terus seandainya akhirnya misalnya nih duitnya jadi kok tabungan jadi nipisnya, belanja mulu outfit baru tadi pakai, terus dia bisa berhenti ya nggak kecanduan.
1: Iya.
0: Itu masih kegemaran berarti, belum kecanduan gitu. Pak Igan. Penasaran dok.
1: Penasaran dok.
0: Gitu.
1: Tuh Teh Lia seri weh.
0: Rame nih rame.
1: Pengen lagi
0: typing deh. Nah terus ini juga bedakan antara ketergantungan sama kecanduan. Nah kita sering suka salah kaprah nih antara ketergantungan sama kecanduan. Jadi ketergantungan dependence sama kecanduan addiction. Ini mirip tapi berbeda. Jadi yang ketergantungan, tubuh menjadi terbiasa dengan zat dan perilaku, kemudian mengalami gejala putus saat dihentikan. Contoh, rokok. Ya. Berhenti, sakau kan ya?
1: Yeah.
0: Nah, itu gejala putus gitu. Kopi. Kalau nggak minum kopi jadi galau hatinya. Tapi kapan dia menjadi kecanduan? Apabila sudah mempraktekkan perilaku tertentu secara kompulsif. Meskipun konsekuensinya negatif. Jadi, dari 10 perokok, mungkin yang sudah kecanduan sedikit. Tapi yang ketergantungan semua. Jadi orang kecanduan pasti ketergantungan, tapi belum tentu orang yang ketergantungan sudah kecanduan. Gitu. Tapi kecanduan selalu dimulai dengan ketergantungan. Anda nih yang perokok, maaf ya sekali lagi contoh, karena ini yang paling banyak. Tanya sama diri sendiri, kalau Anda berhenti, sakau kan? Sakau itu withdrawal effect ya, efek gejala putus namanya withdrawal effect. Tapi setelah sakau itu, Anda melakukan sesuatu yang impulsif nggak? Jadi marah gitu ya, misalnya nih, sudah dibilang sama dokter harus berhenti merokok karena sudah pasang ring. Terpaksa kan berhenti merokok ya? Tapi kan namanya ngerokok udah puluhan tahun, masih pengen nih ketergantungan. Tapi Anda bisa lihat kalau Anda kecanduan saat berhenti, terus Anda megang rokok dimarahin sama istri Anda lebih marah lagi, nah itu Anda kecanduan. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi yang sudah kecanduan itu ada perilaku seperti di buku ini ya, ada perilaku yang namanya impulsif. Yang kadang-kadang di luar nurul gitu. Jadi orang istrinya, "Kang, kan cek dokter kedah liren atau rokok nah terus dipasang ring, malah ngebentak." Gitu. Nah itu kecanduan. Tapi kalau sekedar withdrawal effect-nya aja, belum tentu itu kecanduan. Mungkin hanya ketergantungan gitu. Itu juga dengan yang kecanduan sama judol, kecanduan sama game online gitu. Kalau hanya withdrawal effect-nya aja jadi gelisah gitu. Ya batasnya sih tipis ya. Diterusin jadi bisa jadi

0: melakukan aktivitas yang sifatnya di luar Nurul tadi. Hmm. Gitu sahabat Kelight.
1: Oh. Di komplain ini Pak Igan, di komplain terus sama istri, daftar fun run hanya ngejar jersinya saja. Larinya enggak.
0: Bu.
1: Nanti saya forward yang ini.
0: Cuman ngejar jersey sama cuman nongol terus yang penting kan finish ya, iya, dapat medali.
1: selfie
0: finishnya sejam kemudian. Terus ada niat terselubung di bawah alam sadar. Soalnya kalau fun run itu punten ya, bajunya banyak yang ngepres. Oh, makin marah istrinya Pak Igan.
1: ini dari Kang Deddy nih.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Wah, ini panjang, pelan-pelan ya. Bacanya.
1: Selamat pagi Dr. Indra, Kang Penyiar dan sahabat Kelight.
0: Selamat pagi Pak Deddy.
1: Saya pernah kecanduan merokok yang dimulai pada usia 10 tahun. Okay. Kira-kira tahun
0: 68. Berarti Bapak lahir 58 ya?
1: Iya. Itu nyuri-nyuri dari Bapak saya suka merokok tembakau yang dibungkus daun linting. Kawung. Ya. Setelah masuk SMP, mulailah dengan teman-teman merokok putih sigaret sebatang rokok dihisap rame-rame. Dan ini berlanjut hingga SMA. Apalagi setelah bekerja, kecanduan rokok bertambah. Yang tadinya beli batangan, jadi beli bungkusan dan berlangsung lama sekali sampai dengan tahun 2010. Itu sehari semalam bisa menghabiskan 3-4 bungkus, 12 batang per bungkus. Dan untuk mengurangi rasa laparnya, minum air kopi saset 5 gelas per hari. Dan puncaknya pada tahun 2011.
0: BAB.
1: BAB saya blading ya. Dan di bawah udel terasa keras dan agak bengkak. Setelah diperiksa ke dokter, saya didiagnosa kanker kolon.
0: Ya, kanker usus besar.
1: Pencernaan bagian bawah akhirnya di
0: bulan Juli
1: 2011 saya dioperasi usus di atas rektum.
0: Aduh, berarti pupnya keluar kantong dong ya.
1: Dipotong 15 cm. Pengobatan selanjutnya disinar radiasi dan dikemo cairan Selma 3x24 jam, dilanjut dengan kemoterapi tablet 4 pagi 4 malam. Terakhir di kemoterapi tahun 2019, dan yang sangat bersyukur itu saya bisa berhenti total merokok mulai kira-kira setahun kemudian, 2020.
0: Udah kena CA ya, tapi belum berhenti.
1: Itu pun ya, karena ada gangguan jantung.
0: Kan? Udih, nah ini beneran nih testimoninya.
1: Demikian dokter testimoni Ti Abdi, mudah-mudahan jantan inspirasi untuk sahabat setia semuanya. Wassalam. Catatan dampak di kemo dan di sinar radioaktif, urat-urat di tangan mengeras dan mengecil. Kalau mau diperiksa darah atau diinfus harus pakai jarum bayi atau mau ke kontras CT scan. Apakah urat tersebut bisa normal kembali?
0: Susah,
1: fungsi jantung
0: Pak.
1: Saya sekarang kurang lebih 67%.
0: Ya, terima kasih testimoninya Pak Deddy. Orang seperti Pak Deddy ini yang kita butuhkan ya untuk menjadi inspirator. Berat sekali sebenarnya sih bertestimoni, apalagi mau dibacakan radio live begini ya. Ada di IG selama-lamanya terekam gitu. Tapi kita mengapresiasi sekali Pak Deddy terhadap cerita yang di-share. Tapi ini suatu yang memang bukan Pak Deddy sendiri yang mengalaminya. Ini cerita yang banyak sekali ya, akibat rokok. Salah satunya memang adalah kanker usus besar, kanker kolon. Kalau udah dibuang berarti kan pupnya udah harus ke kantong tuh. Terus sekarang sakit jantung hanya tinggal 67%. Iya tuh kan, pakai kolostomi 15 tahunan gitu. Ya ini kalau ada cerita-cerita, kalau ada acara-acara tentang berhenti merokok nih, Kelight Media misalnya bikin suatu seminar ya, seminar bahaya merokok, nanti pembicaranya saya dari psikologinya Kang Asep, Pak Deddy bisa kita undang nih, jadi testimoni. Ya, nah inilah yang dilakukan Kelight Media, sahabat Kelight nantinya gitu. Mudah-mudahan Pak Deddy ya, alhamdulillah lah, yang terburuk sudah lewat gitu. Tapi kalau pertanyaan Pak Deddy, apakah bisa pembuluh darahnya kembali lagi, sangat sulit sih. Kita jaga yang masih tersisa gitu. Ya, begitu sahabat Kelight.
1: Ini dari Kang Didi Gunawan.
0: Mm, yeah.
1: Selamat pagi dokter. Apakah makan pakai nasi bisa kecanduan, terutama di Indonesia? Padahal karbohidratnya banyak.
0: Enggak bisa jadi kecanduan itu. Makan nasi mah bukan kecanduan, kebutuhan.
1: Kecuali kalau tiap nasi langsung makan.
0: Kecuali kalau ketemu nasi langsung makan. Enggak bisa bilang kenyang gitu. Anda kalau masih bisa bilang, ah tos warok lah gitu, nolak ya enggak kecanduan. Tapi kalau udah merasa kenyang ditawarin lagi, hayu gitu ya. RW 06 selalu gitu ya, remuk.
1: Kalau lihat bobo belum kosong terus.
0: Udah kosong pun buka makanan online pesan lagi. Nah itu baru kecanduan. Tapi kalau diajak makan sama teman gitu ya, all you can eat, itu gak bisa dibilang kecanduan. Ada aja ujungnya akhirnya, atau saat tos warok ting, tos nyeri, tos iya. Berarti bukan kecanduan.
1: Iya, iya. Kata Kang Deddy, perjuangannya sangat luar biasa, butuh kesabaran dan ketawakalan.
0: Betul, Pak Deddy. Nuhun Pak Deddy sekali lagi ya. Nah, jadi gitu sahabat kelet. Jadi ada yang namanya psychological addiction. Jadi komponen emosional mentalnya ini yang berat sebenarnya ya, untuk tidak bisa memikirkan hal lain kecuali yang dia canduin itu gitu.
1: Gitu. Ini dari, sebutkan gak ya namanya? Karena ini testimoni, gak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Pak dokter, Kang Angga. Sehat selalu
0: katanya. Sebutin lah Ibu Anita gitu aja, gak usah dibilang dari mana kan.
1: Dok, saya dari dulu dari SMA sampai nikah saya kecanduan ngerokok. Sehari semalam satu bungkus setengah. Alhamdulillah sekarang berhenti setelah lagi hamil terakhir yang ketiga, karena dokter kandungan yang menyarankan.
0: Nya.
1: Sampai saat ini sama rokok. Betul ya, jadi mual kalau cium asap rokok. Tapi sekarang saya kecanduan nya sama kopi. Kalau tidak ngopi, uring-uringan. Betul itu dok? Sehari dua kali. Gimana berhentinya? Tapi kalau ngopi rada enjoy.
0: Enjoy, bahagia. Bu, kafein itu dalam kondisi badan sehat, sampai 4 cangkir masih boleh. Kalau dari sisi kesehatan ya. Tapi kalau mau beli 4 cangkir itu harus ngejual, jadi gak bisa beli sangu. Ya itu jadi kecanduan namanya. Semurah-murahnya saset kopi sampai gak bisa beli sangu, berarti kan udah ada efek negatifnya. Tapi kalau yang sudah punya penyakit kardiovaskular, hipertensi misalnya gitu, atau sakit jantung, 1 cangkir pun sudah kebanyakan. Jadi gak bisa disamakan, Bu. Nah, masalahnya gini, ketika ibu sudah harus berhenti misalnya. Kalau sekarang saya menganggapnya 2 cangkir masih oke. Tapi kan saya gak tahu punya penyakit apa aja Bu Anita. Tapi 2 cangkir ini ada masalah gak ke kesehatan? Kalau enggak, ke ekonomi mungkin enggak lah ya. Dua saset kopi berapa harganya gitu ya. Terus ada yang dirugikan? Enggak. Enggak. Tapi seandainya ibu tanya aja berandai-andai. Kalau ada dokter yang bilang, nauzubillah ya, saya tuh beneran harus berhenti karena suatu gangguan penyakit. Ibu bisa gak berhenti? Kalau ibu skenariokan itu, tidak bisa berhenti, itu kecanduan. Walaupun hanya 2 cangkir, jadi bukan jumlahnya ya. Tapi, oh kalau seandainya bener ada dokter bilang gitu ya, kalau enggak saya mati bulan depan gitu, berhenti kayaknya. Nah berarti bukan kecanduan. Ya ini mah kenikmatan itu. 2 cangkir mah ada yang lebih parah kan enggak ya? Oh, 2 cangkir mah di Indonesia masih normal.
1: 2 malah, cangkir kecil ini mah ada yang bekong.
0: Ada yang bekong ya. 4 lagi. Iya. 2 mah masih aman, Bu. Kecuali ya itu ibu udah punya hipertensi ya, 1 pun udah kebanyakan jadi. Gitu.
1: Dari Kang Deddy nih, pada akhirnya hanya kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya betul Kang Deddy.
1: Ini
0: doaku kalau Kang Sandi.
1: Mas Sandi, doaku sehat selalu dan tetap semangat.
0: Semangat.
1: Terima kasih Mas Sandi.
0: Nah kita masuk sekarang ke kecanduan zat. Kan ada bagi 2 ya, zat sama perilaku. Jadi yang kecanduan zat ini, istilah kecanduannya sudah keluar dari diagnosis. Jadi DSM 5 itu ya Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder sudah nggak pakai kecanduan lagi.
1: Yeah.
0: Tapi diagnosis resminya sekarang Substance Use Disorder. Jadi SUD jadinya. Jadi gangguan penggunaan zat. Karena sekarang makin banyak zatnya, Kang. Jadi diperluas gitu ya. Nah, dari ringan sampai berat. Ada beberapa kriteria yang harus Anda ketahui tentang kecanduan zat ini. Satu, dia melibatkan zat yang adiktif. Termasuk namun tidak terbatas kepada. Jadi bukan ini aja gitu, bisa yang lain juga. Nikotin. Nah, ini termasuk bisa masuk ke diagnosis DSM-5 sekarang. Jadi Anda bisa dikatakan sakit jiwa. Perokok itu kalau seandainya sudah tahu bahayanya, sudah disuruh berhenti sama dokter tapi tetap tidak berhenti, akhirnya berantem sama istri, tidak berhenti, sakit jiwa. Tapi kalau masih sehat, normal, itu hanya ketergantungan, belum kecanduan. Tapi kalau sudah tahu pengen berhenti gak bisa berhenti, itu kecanduan. Gitu. Jadi kecanduan itu setelah ketergantungan ya.
1: Yeah.
0: Bisa dipahami ya. Nah, jadi nikotin termasuk yang ada di vape. Vape sengaja ditambahin nikotin, bahkan per aktivitasnya lebih tinggi malah akhirnya vape dalam nikotin dalam vape. Alkohol udah pasti ya banyaknya, sampai tabrakan, bunuh orang di jalan karena mabok. Gitu. Opioid, heroin, morfin, nggak usah disebut nih ya, ntar saya dibilang ngajarin. Ini menjadi beban penyakit antara 90 sampai 2023 seluruh dunia. Kokain, amfetamin, contohnya nggak usah kita bilang. Kasusnya 3.200 sampai 7.000 kasus di 5 provinsi terbesar di Indonesia. Ya, statistiknya. Kanabis, ganja. Ini 10.000 orang tahun 2023 dengan prevalensi 271 orang dari 10.000 orang. Dari 100.000 orang tahun 2023. Terus sedatif, obat penenang, awalnya dikasih dokter karena emang stres. Akhirnya maksa dokter ngeresep, saya beberapa kali loh, Kang. Itu pasien sampai neror minta saya nulisin resep. Awalnya emang dikasih sama dokter lain gitu ya. Terus pas ke saya, okelah masih saya kasih dulu ya pas saya saya praktek di klinik. Terus minta lagi, oh ini udah kecanduan, kita gak akan ngasih. Neror. Untung gak diancam, dikempesin ban saya. Itu neror telepon gitu ya. Terus kafein. Nah, termasuk kafein. Bila dikonsumsi dalam dosis tinggi ya, tapi 2 cangkir aman, Bu. Terus yang itu yang suka di jalan. Inhalasi. Lem. Cat. Itu juga. Aerosol. Nah, itu yang zat ya. Kemudian yang kedua itu yang perilaku. Behavioral addictions atau kecanduan perilaku. Tadi kompulsif akhirnya ya, diulang, tahu merugikan tapi terus dilakukan gitu ya. Yang sudah jelas tidak bermanfaat. Nomor satu, gambling. Judi. Makanya juga Bang Roma Irama udah ada lagunya ya, Kang ya. Gimana lagunya? Judi. Jeng jeng jeng jeng jeng. Yang gitarnya dinaikin, diturunin. Bahkan gambling atau perjudian ini pertama kali diakui secara resmi dalam DSM-5. Jadi diagnosis jiwa. Ya, kalau sudah sampai merugikan, terus kita bisa menegakkan diagnosis penyakit jiwa di sana. Terus yang kedua, internet gaming disorder. Dimasukin juga ke DSM-5 sekarang. Ini oleh-oleh abad 21. Abad 20 belum ada. Abad 21 nih, internet gaming disorder. Terus yang Kang Angga bilang tadi, belanja kompulsif. Kompulsif shopping. Terus ada kecanduan seks. Dalam segala bentuk ya. Bisa ngelakuinnya atau sendiri, atau nonton, atau apa gitu. Kecanduan kerja. Ada orang kecanduan kerja. Gak pulang-pulang marah istrinya.
1: Oh, ini kayak Simba Retno ini bilang. Topik yang sangat menarik. Kang Angga nulisnya sampai tipe akibat kecanduan siaran. Iya, saya kecanduan siaran. Dilarang ke Pak Igan, guys, saya mau siaran. Weh. Sudah gajinya tidak cukup untuk bayar saya siaran.
0: Nah, itu kecanduan. terus diambek kok istri saya tetap siaran.
1: Bukan emang gak kayak lain
0: deh. Gak kayak lain ya. Nyah kecanduan. Bip, sama kok saya Kang Angga. Kalau Sandia misalnya nih, kemarin kan gak di sini nih kita. Itu tuh ada yang hilang. Kecanduan siaran. Terus kecanduan media sosial. Scrolling. Sampai telunjuknya sakit. Yeah. Jempolnya sakit. Fisioterapi, ini fisioterapi jempol sama telunjuk. Kecanduan medsos, scrolling. Kecanduan olahraga, udah dibahas tadi ya, banyak di pertanyaan sahabat Kelight, sama kecanduan makanan. Yang sifatnya makanan yang baik pun bisa. Saya punya satu pasien, saya ingat banget, waktu saya di BUMN. Ada seorang istri karyawan yang kecanduan makan tomat. Sampai saya rujuk ke psikiater. Dia itu, kata suaminya, kalau ke pasar beli tomat bisa 10 kilo dok, dan itu bisa habis sendiri. Bener, tomat tuh bagus antioksidan, yeah. Likopen, tapi kan memberantas prinsipnya vetivera kan. Tidak sedang-sedang yeah. saja gitu, yeah, yeah. Udah muncul efek negatif, kulitnya juga udah mulai jadi oranye gitu, kebanyakan likopen. Terus saya sampai baca kalau likopen bahaya gimana sih, ternyata ada bahayanya juga, dan emang semuanya yang berlebihan kan berbahaya ya, kata Allah juga. Akhirnya ibunya nyerah. Saya rujuk psikiater. Kecanduan tomat ditambul. Kalau di jus apa gitu mas, ditambul gitu. Ini pasar sampai ditemenin sama suaminya untuk gak ke tukang sayur. Karena kalau udah mampir ke tukang sayur, lihat tomat itu kayak yang orang lihat emas 74 kilo gitu.
1: Dok, itu kecanduan penglihatan atau rasa dok?
0: Rasa.
1: Rasa ya?
0: Rasa. Cuman matanya mensupport, makanya sama suaminya dilarang belok ke tempat. Sampai kata suaminya, saya yang belanja sekarang dok ke pasar supaya dia gak belok ke tukang sayur.
1: Nah kebalikan sekarang.
0: Terus ke supermarket, saya pengen ceritanya. Ke supermarket, kan supermarket itu ada yang freshnya. Nah si suaminya gak tahu itu ada fresh food di situ. Keluar-keluar bawa tomat.
1: Wah benar.
0: Itu saya inget banget waktu dulu di BUMN. Itu pengalaman profesional saya yang bisa saya ceritakan, benar-benar membekas ya, seumur-umur ingat. Yeah, yeah. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya kan, tomat malah bagus kan. Kita yeah. pernah bahas di sini bagusnya tomat. Tapi kalau sampai 10 kilo dihabisin sendiri, kebayang gak tuh? Bukan dari segi harga ya, tomat mungkin masih kecapai lah harganya. Apalagi kita di Bandung sini kan tomat Lembang relatif murah dibandingkan orang yang di pinggir pantai yang mungkin beli tomat.
1: Caringin juga murah.
0: Iya, caringin murah makanya. Tapi kalau sudah 10 kilo dihabisin sendiri.
1: Kebayang.
0: Datang ke saya itu sakit perut. Awalnya gak ngaku kenapa. Gitu. Terus suaminya datang setelah dia di dalam 10 menit. Mungkin pas kan nungguin lama nih di klinik. Suaminya kerja dulu. Terus pas istrinya mau masuk dipanggil sama istrinya. 10 menit kemudian baru nongol. Baru saya tahu ceritanya setelah suaminya cerita. Cerita belum dok? Yang mana? Saya bilang, tomat. Enggak, saya bilang tomat apa gitu. Kamu teh katanya. Baru cerita baru ngaku. Tomat.
1: Berlebihan itu kayaknya.
0: Iya. Jadi jangan anggap kecanduan itu selalu yang zat-zat berbahaya gitu. Jadi banyak orang di dunia ini mungkin kecanduan sesuatu yang dalam jumlah normal gak berbahaya gitu. Bahkan tomat gitu ya, yang kita bilang sebagai wonder food. Tapi kalau udah dimakan sebanyak itu ada efek samping akhirnya.
1: Mudah-mudahan suaminya tidak kecanduan ke pasar dok. Dilarang sama istrinya terus aja ke pasar. Segala dibeli. Ini nih Kang Deddy nih, berdosakah tidak ya orang yang membuat rokok industri rokok dan industri makanan minuman yang menyebabkan timbulnya penyakit karena kadar gula dan kadar garamnya sangat tinggi, sehingga banyak anak-anak ada yang gagal ginjal.
0: Ya, kalau ini saya masuknya seperti kata Pak Yusuf Muhammad, Pak Ustadz kita di Stairway to Heaven. Ya, wallahu alam bisawab. Inama amalu biniat.
1: Ya.
0: Kalau seandainya sudah tahu apa yang kita lakukan itu mudorot dan bisa mencelakai orang, terus kita tetap melakukannya, dosa. Saya bisa langsung bilang, gak usah tanya Pak Yusuf. Hukum terlepas di Islam itu ada tiga. Terpaksa, lupa, dan tidak tahu. Tapi masa sih ada pabrik rokok yang gak tahu bahaya rokok. Jadi kalau dari sudut situ saja, coba konfirmasi ke Pak Yusuf ya. Ya dosa. Tapi besar dosanya gimana? Wallahu alam bisawab. Tapi sebesar apapun dosa manusia, kalau dia tobat, diampuni sama Allah ya. Beda sama minta maaf sama manusia, mungkin belum dimaafin ya kan. Yeah. Padahal cuma nginjek kaki doang. Tapi kalau sama Allah, dimaafin kalau dia tobat benar, tobat nasuha. Gitu juga dengan yang bikin minuman kadar gula tinggi, kadar gula garam tinggi, kan dia nulis di situ. Kadar gulanya apa, kadar garamnya apa. Benar-benar ini malam-malam lubinian kalau dia bilang, pedulilah ada yang sakit apa enggak, yang penting produk gue laku, mungkin jadi dosa. Tapi ketika dia berniat, ini untuk orang-orang sehat saya bikinnya. Orang yang masih bisa minum kadar garam sebanyak ini, kadar gula sebanyak ini. Makanya ditulis, saya tulis belakangnya. Terus dia ngomong sama Tuhannya, siapapun Tuhannya. Ya Allah, saya nulisin ini ya. Tunjukin kalau ini salah misalnya. Dia ngomong kaul gitu kan sama Allah. Terus ternyata bisnisnya meledak. Gitu. Yang salah yang beli, yang jual. Kena dikasih tahu. Makanya kadang-kadang yang industri rokok juga begitu. Ditulis kok di boxnya, dok. Rokok membunuhmu. Makanya orang-orang perokok itu gak bisa baca katanya. Udah ditulis di boxnya rokok membunuhmu. Jadi jawabannya kembali lagi, wallahu'alam bisawab ya. Gitu Pak Deddy. Lebih dosa lagi orang yang beli dan makainya.
1: Ini dari Tehrani. Anak milenial kelahiran 80-an mungkin alami kecanduan main game. Nintendo, Sega 1, Sega 2,
0: jempol. Teteh masih terlalu muda. Sebelum Nintendo dulu ada Atari.
1: Oh iya. Gambarnya masih kotak-kotak.
0: Kotak-kotak. Habis itu di antara Atari Nintendo ada Game Watch.
1: Oh iya.
0: Game Watch katanya dia.
1: Jempol kena...
0: Jempolen.
1: Di otak melihat visual seperti game, kubik, perkelahian, dan sebagainya.
0: Oh, iya. Kecanduan.
1: Makanya di masa kini banyak game, apalagi mudah diakses anak-anak lewat HP, tablet, biar enteng.
0: Nah, berarti saya harus jelasin ini nih, Teh Reni. Tahapan kecanduan, kenapa kok bisa ya? Yang pertama ada tahapan progresif namanya. Semua kecanduan diawali dengan eksperimen. Jadi ikut-ikutan, keterlibatan. Jadi rasa ingin tahu dan penasaran. Kan ada dulu yang sewa game watch depan SD diikat pakai rafiah. Awalnya kan ngelihat doang gitu ya. Karena penasaran. Akhirnya menggunakan, melakukan ya. Terus untuk alasan sosial ikut-ikutan. Ya, saya contohnya game watch aja yang gampang ya. Karena dulu mengalami waktu SD depan sekolah banyak. Akhirnya ikut bayar gitu ya. Dulu itu bayarnya 25 perak. Main sampai mati. Kalau pinter mainnya ya udah gak mati-mati gitu. Simbangnya ngeliatin jadi anak. Pinteran gitu. Suka disenggol-senggol sama bangnya biar mati. Terus itu belum kecanduan. Tapi sampai akhirnya penggunaan beresiko. Mengabaikan konsekuensi. Habis uang jajannya nyolong uang temennya. Nah, akhirnya ketergantungan. Menggunakan, melakukan setiap hari. Bahkan beberapa kali sehari. Udah bel masuk masih di situ nongkrong. Sampai diusir sama guru itu akhirnya. Saya ingat banget guru kepala sekolah keluar ngusir tukang game watch. Kalau udah bel dia masih di situ diusir. Saya ingat banget di Jakarta dulu saya pernah 1 tahun SD kelas 6 di Jakarta. Masih ingat saya gitu kepala sekolah keluar ngusir tukang game watch. Karena sudah bel anak masih nongkrong di situ. Sampai dibilang, "Mas, kalau emang mau usaha di sini ya harus juga ngajarin anak-anak kalau udah bel. Kasihan Pak belum mati." Aduh. Lucu itu. Waktu itu saya belum ngerti kecanduan tapi seri ngingetnya gitu. Nah, itu yang terjadi dalam perilaku. Nah, sekarang dalam model neurobiologisnya apa yang terjadi sih di otak kita ini harus saya sampaikan. Enggak apa-apa kan ya? Udah 10 10. Yang pertama tadi antisipasi. Awalnya itu sibuk mikirin zat atau perilaku itu termasuk game tadi ya. Akhirnya mulai binge, intoksikasi jadi. Gak bisa berhenti. Berlebihan sudah tentu ya. Baru akhirnya mulai ada withdrawal effect tadi. Jadi sakau kalau seandainya putus. Keluar emosi negatif saat aksesnya dihentikan. Nah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata yang bertanggung jawab terhadap otak bilang cukup apa tidak itu hormon yang kita sering bahas di sini, dopamin. Saya ingat banget yang nyuruh bahas dopamin ini dulu Pak yang di Kopo teh pas siapa? Udah nggak pernah nelpon kita lagi. Aduh.
1: Di Kopo.
0: Selalu nelpon dulu teh. Pak David. Hmm. Pak David Korea, Korea. Di Kopo. Kita saya akhirnya bahas dopamin waktu itu. Nah, dopamin itu saya bilang sebagai hormon motivasi. Jadi saya nih berangkat tiap Sabtu pagi ke sini, Kang Angga berangkat ke K-Light walaupun dimarahin sama istri, terus dikurang gaji sama Pak Igan tetap berangkat ke sini. Itu dopamin. Karena Kang Angga dopaminnya keluar, akhirnya termotivasi. Saya juga gitu. Dopamin kita keluar, saya keluar akhirnya termotivasi, sarapan lebih cepat, mandi. Padahal waktunya istirahat hari Sabtu ya. Ngingkik kan dia gitu. Itu dopamin. Nah, dopamin yang terus-terus keluar dalam jumlah besar, akhirnya otak menekan produksinya. Kan tubuh gak mau kebanjiran terus kan ya. Ditekan produksinya. Dan akhirnya mengurangi reseptor dopamin di sel. Di sel otak terus-terus. Toleransi akhirnya. Dengan jumlah yang sedikit, selnya tumpul. Selnya tumpul untuk dapat efek kesenangan yang sama. Nah, akhirnya yang tadinya menarik jadi tidak menarik lagi. Kecuali ditambah. Tadinya sebat cukup, akhirnya dua bat. Akhirnya sebungkus, akhirnya dua bungkus gitu. Karena dopaminnya hanya banyak keluar setelah ini ditambah terus. Ini seperti lingkaran yang gak putus, yang gak ada ujungnya, yang akhirnya makin banyak, dopaminnya makin sedikit, untuk dapat yang banyak ditambahin lagi, akhirnya otak menekan lagi. Terus seperti ini. Berkembanglah kecanduan itu. Kehilangan kendali. Akhirnya, konsekuensi negatif yang keluar. Jadi intinya, orang yang sudah kecanduan, mau itu rokok, mau itu judol, mau itu game online, kalau tidak di stop, gak akan ada ujungnya, dan sudah pasti dengan teori ini akan bertambah parah. Itulah dia psychology of addiction ini. Sudah pasti akan bertambah parah. Jadi kalau itu adalah orang yang Anda cintai, orang terdekat Anda, yuk kita bantu. Mereka itu tersiksa. Mereka itu tersiksa. Karena bukan gak tahu itu salah. Tapi otaknya yang gak bisa bilang cukup. Nah, apa yang dilakukan sama dokter? Nah, itu biarinlah dokter yang mikir gitu ya. Kita gimana caranya akhirnya si dopaminnya ini kita benerin lagi gitu. Eh, lu teh harusnya keluar untuk saat yang tepat gitu. Gitu. Tapi ada faktor biologis di sana, sahabat K-Light. Genetik. 40-60% resiko kecanduan berasal dari faktor genetik. Bukan saya langsung nyalahin, nuduh atau tidak berempati sama keluarga terdekat yang punya keluarga kecanduan ya. Tapi ini saya ngomong statistik. 40-60% itu genetik. Terus ada riwayat kesehatan mental sebelumnya. Orang yang depresi, yang punya anxiety, kecemasan, apalagi schizofren, sering banget kecanduan. Jadi ini yang digali sama kita kalau pas lagi berobat. Ada gak latar belakang dia depresi atau anxiety terhadap ya semua yang terjadi di hidupnya ya. Sampai kadang-kadang kita gali sampai ke masa kecil. Mungkin dengan cara dibawa ke bawah hipnotis gitu. Untuk keluar itu cerita-cerita masa kecilnya. Karena kalau itunya kita gak perbaiki, kita cuma ngobatin di ujung. Ini akan kambuh lagi gitu. Terus perkembangan otak. Kalau di masa kecil memang sudah mulai kecanduan, makin beresiko karena otak masih berkembang saat itu. Jadi kalau kecanduannya sudah seumur Kang Angga, itu lebih gampang berhentiinnya. Kayak tadi Bapak yang ngerokok ya, kan dari SMP tuh. Ya jangan nyalahin orang tuanya yang dulu ngerokok juga ya, walaupun salah ya. Tapi kan memberi sampel ya. Memberi contoh, akhirnya anak tadi pengen coba, penasaran. Nah, terus ini juga, jangan selalu nyalahin si pasien atau penderita. Karena faktor yang nomor satu di eksternalnya dia adalah lingkungan. Jadi kalau ada bapak sampai mukul anaknya karena merokok, coba ngambil cermin. Bapak ngerokok gak? saya punya cerita filsuf, nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Iya, ini cerita di cerita 1001 malam di Irak ya. Seorang filsuf terkenal didatangi sama ibunya. Pak filsuf, saya punya anak yang senang banget makan manisan, permen lah sekarang gitu ya, sampai giginya hancur. Tolong nasehati anak saya. Oh ya, kalau gitu datang sebulan lagi, Bu. Karena ini filsuf terkenal, ibunya nggak nanya lagi kenapa. Baik Pak filsuf. Sebulan datang lagi Pak filsuf masih kenal saya. Aduh, pasien saya banyak gitu ya. Yang mana ini saya yang anak saya senang makan manisan sampai giginya rusak, tanya Kang Angga. Terus, oh ya, baik, mari masuk, masuk nak. Nasihatin anaknya. Makan permen itu bahaya karena begini-begini bisa merusak gigi gini-gini. Udah, selesai aja misalnya ngomong setengah jam. Terus ibunya penasaran, Pak filsuf kalau cuma buat ngomong gitu doang, kenapa nggak ngomongnya sebulan yang lalu? Terus filsufnya ngomong, karena sebulan yang lalu saya masih makan permen. Saya berhenti makan permen sebulan, baru saya nasihati anak ibu. Ini cerita sederhana, tapi kalau kita ingin menasehati orang sementara kita masih melakukan, yang percaya deh ada kosmik, ada aturan kosmos yang nggak akan berhasil. Jadi kalau Anda seorang bapak marahin anaknya yang ngerokok sementara Anda merokok, mimpi, insya Allah nggak bisa berhenti. Anda harus berhenti dulu. Kasih contoh, bapak udah berhenti loh 2 bulan, yuk berhenti bareng yuk. Tapi cepet berhentinya. Punten ya, punten banget. Kalau ada yang tersinggung. Lingkungan, nomor 2 pengaruh sosial. Terus kesulitan di sekolah, Kang Angga. Kesulitan di sekolah ini sering membuat anak akan jadi kecanduan. Jadi pelarian ya. Terus yang terakhir, trauma masa kecil. Trauma masa kecil, jadi dia punya trauma masa kecil, apapun itu bisa terkait, bisa tidak terhadap kecanduannya. Tapi akan lebih gampang anak yang punya trauma masa kecil punya kecanduan saat dia remaja. Nah itu mungkin ya, jadi perubahan perilakunya lah yang bisa kita amati untuk orang itu kecanduan apa enggak. Ini punten Kang, sebelum baca lagi ya. Jadi dia kehilangan minat sama hobinya yang dulu pernah dia lakukan Kang. Tadinya senang ke masjid, tiba-tiba pas sudah main game gak ke masjid. Hobi positifnya ya. Tadinya senang olahraga pagi, tapi semenjak senang sama belanja online jadi enggak. Tadinya rumah tuh rapi, tapi tiba-tiba ini karena kecanduan belanja si ibu ya, atau kecanduan beli tadi thrift. Nah itu satu, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu penting dan diminati. Akhirnya mengabaikan tanggung jawab. Tadi contohnya benar testimoni yang belanja ya. Terus meningkatkan kerahasiaan dan sering bohong. Jadi kalau udah sering bohong, kalau udah ada anggota keluarga yang sering bohong, coba di pelan-pelan digali, dia kecanduan tertentu gak? Terus mencari kesempatan untuk melakukannya. Sembunyi-sembunyi segala kesempatan dilakukan. Tadi terakhirnya mengabaikan resiko. Misalnya jarum suntik, resiko kena penyakit, rokok, resiko sakit kardiovaskular, judol, resiko bangkrut, kehilangan duit, keselamatan diri sendiri malah mungkin dikejar-kejar sama pinjol akhirnya. Nah kalau udah judol akhirnya pinjol kan ya. Gitu. Apalagi kalau seandainya sudah ada perubahan mood, agresif, irritabilitas, depresi, apatif, terus mau bunuh diri, jangan langsung ngejudge ya. Cari root cause-nya apa? Siapa tahu karena kecanduan. Ya komplikasi jangka panjangnya ya fisik bisa sakit ya. Psikologi, emosional udah kita bahas lah ini ya, sosial, ekonomi. Ya itu mungkin ya, ada pertanyaan lagi Kang, kita bahas yuk di ujung-ujungnya.
1: Ini dari Pak Bagja atau Kang Bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang dok. Izin, saya dalam sehari bisa menghabiskan rokok 1 bungkus isi 16 batang dan kopi sampai 4 cangkir. Tapi saya alhamdulillah merasa biasa saja. Kebetulan masih bisa melaksanakan kegiatan rutin, lari, jogging minimal 5 kilometer dan kalau jalan kaki minimal 10 kilometer. 2 atau 3 hari sekali. Intinya saya merasa baik-baik saja. Usianya 43 tahun dan profesinya militer. Apakah normal, Dok?
0: Iya. Mr. X.
1: Iya, Mr. X.
0: Dibaca tadi namanya. Sorry, kebaca Mr. X-nya di bawah. Begini, Mr. X. Yang jelas, Bapak sudah ketergantungan. Tapi apakah itu kecanduan? Nah, coba lagi tanya sama diri sendiri. Sekarang masih baik-baik saja ya. Anda tahu kan rokok itu bahaya? Gak mungkin gak tahu ya. Anda tahu rokok itu membunuhmu? Ditulis kok di situ, gak bohong itu. Banyak cerita seperti Pak Deddy tadi sampai harus dibuang ususnya, pupnya sampai ke sampai kantong di depan badannya sekarang untuk 15 tahun terakhir. Kemoterapi dengan segala efek sampingnya. Anda tahu kan rokok bisa begitu? Kalau Anda tanya sama diri Anda sendiri, muncul rasa di hati denial. Kalau ke saya mah gak akan, itu kecanduan. Berarti otaknya gak bisa bilang cukup itu. Tapi iya, Dok, saya tahu, Dok. Kira-kira Anda bisa berhenti gak? Kalau seandainya Anda meskenariokan itu, terus Anda dengan gampangnya bisa berhenti, itu hanya ketergantungan, belum kecanduan. Tapi seperti Pak Deddy, punten Pak Deddy dipakai terus nih contohnya. Sudah kena kanker, masih terus ngerokok, baru pas sudah kena jantung berhenti. Nah, itulah konsep kecanduan. Udah tahu konsekuensinya, bahkan sudah mengalami kadang. Tapi baru berhentinya setelah babak belur lah gitu. Nah, jadi coba tanyain Mr. X ke diri sendiri. Atau misalnya nih, na'udzubillah, tiba-tiba istrinya ngomong, kalau papa gak berhenti juga ngerokoknya, kita pisah. Bisa berhenti gak? Kalau bisa, ya itu belum kecanduan. Pokoknya yang ekstrim-ekstrim aja. Yang ekstrim coba pikirkan untuk mengetahui Anda udah kecanduan atau belum. Atau tiba-tiba na'udzubillah juga ya rokok, tiba-tiba, Pak, Mr. X, ini jantung Anda kalau gak berhenti ngerokok, mungkin hidupnya gak sampai setahun lagi. Anda bisa berhenti gak? Gitu. Kalau Anda bilang, pasti berhenti, Dok, itu belum kecanduan. Tapi kalau ada sedikit ya dalam hati, ah, saya gak akan kena kok, istri saya gak kayak gitu, dokter gak akan ngomong gitu, nah itu kecanduan.
1: Iya,
0: jelas ya. Susah sih memang. Ya, biasanya kalau udah kena batunya, baru bisa sangat gampang bilang itu kecanduan atau bukan.
1: Ini dari Kang Anton, Pastor. Selamat pagi, Dokter Indra.
0: Ya, karena banyak nggak apa-apa ya, kita terus aja.
1: Iya, nggak apa-apa, Dok. Kalau dokter masih punya waktu. Ada juga kecanduan yang mengatasnamakan untuk sosialisasi, terutama bagi kaum hawa. Itu ikut arisan di mana-mana.
0: Betul.
1: Arisan di RT, di RW, ibu-ibu ortu siswa, arisan kantor. Banyak pisan, Kang Anton.
0: Arisan ibu-ibu kelompok A, kelompok B. 100 sebulannya, itu udah hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 800 sebulan.
1: Tapi kalau suami ngingetin malah diambek. Susah kan bagi suami untuk mengingatkan.
0: Iya, itu udah kecanduan. Ya, berarti kan suaminya udah tahu bahwa itu sudah berlebihan kan ya. Sudah tidak ada manfaatnya, malah mungkin lebih banyak mudaratnya. Belum setiap kelompok itu pasti gibah, yakin saya. Bukan nuduh ya. Terus kalau lagi gibah terus azan misalnya, boro-boro langsung mau sholat gitu kan. Sudah kecanduan emang. Ya, ini mah udah kategorinya kecanduan, betul. Soalnya suaminya udah marah kan ya.
1: Iya.
0: Terus istrinya malah ngambek ya, udah gitu kecanduan.
1: Oh, ini kata Ibu Doti, dokter, seumpamanya kecanduan dengerin kelet, bahaya gak?
0: Bahaya kalau seandainya ibu sampai gak ngurusin suami,
1: lupa waktu, gitu
0: lupa ya? Waktu, jadi gak ibadah, gak kerja, itu kecanduan. Tapi ketika ibu bilang, udah acara Dokter Indra udah selesai, yang mau bikin nasi goreng dulu buat suami yang barusan lari pagi misalnya.
1: Iya.
0: Kan otak Anda bisa bilang cukup. Berarti gak kecanduan gitu.
1: Ibu sambil ngegoreng sambil pakai headset. Dengerin kelat. Kecanduan gak, Dokter?
0: Ya gitu aja. Sudah ada ngeganggu belum?
1: Iya.
0: Terus kecanduan itu kan bila sampai merubah perilaku tadi, ngambek. Nah, itu kunci itu. Dikasih tahu ngambek, berarti kan ada perilaku yang ininya kan ya, yang rebelnya gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Ngeberontaknya itu. Tapi ketika ibu masak sambil dengar headset, tiba-tiba suaminya bilang, "Assalamualaikum," gak kedengeran kan? Terus dikagetin gitu, ayo dengerin apa, terus dilepas berhenti gitu ya, ya ngambek nggak gitu. Kalau jadi marah misalnya balik marah, lagi enak deh, wah itu kecanduan. Gitu. Jadi introspeksi aja diri sendirilah.
1: Oke, ini dari Kang Dodi. Assalamualaikum.
0: Itu dia yang berbeda ya.
1: Ya, Kang Angga, Dokter Indra.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, solusi dopamin kecanduan dalam rangka mengurangi kejahatan begal pasal 365.
0: Ini orang hukum nih kayaknya.
1: Nuhun. Kalau stopnya pakai tangan besi tegas itu bagaimana?
0: Pidana beda sama kecanduan ya. Memang kecanduan bisa mencetus pidana, tapi bukan berarti orang yang pidana terus kecanduan itu psikopat. Hmm. Beda lagi. Ya. Biasanya kecanduan ini lebih membahayakan diri sendiri kan enggak? Hmm. Kalau sudah membahayakan orang lain, masuknya kita udah nyebrang lagi ke suatu tindakan yang sifatnya patologis ya. Hmm. Psikopatologis gitu. Ini jauh banget. Beda lagi nih Kang Deddy. Kita nggak bahas di situ ya. Nggak bahas di sini. Kita batasi sama kecanduan dulu.
1: Oke, ini dari atas nih. Kang Fatia.
0: Teh Fatia kali. Akang.
1: Oh, nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dokter dan Kang.
0: Hormat juga.
1: Semoga sehat, walafiat, murah rezeki, dan penuh berkah.
0: Amin, amin.
1: Salam takzim. Pak Deddy, saya terharu mendengar kisahnya, prihatin dengan
0: ini perempuan berarti.
1: Tapi bersyukur dengan ketegaran beliau dengan membagikan kisah, semoga menjadi pelajaran untuk generasi berikutnya.
0: Betul. Salut Pak Deddy, alhamdulillah.
1: Terima kasih Pak Deddy atas cerita inspiratifnya. Semoga Pak Deddy bisa bersabar dengan semua ini dan optimis mengisi hidup dengan baik.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup Pak Deddy sekeluarga dan juga untuk kita semua. Amin.
0: Amin.
1: Mohon maaf Pak Dokter, mau ikut merespon dengan pabrik rokok. Menurut guru saya yang bertanggung jawab seharusnya pemangku negara ini, bahwa segala hal yang menjurus ke hal negatif sebaiknya diupayakan semaksimal mungkin dihindari atau ditutup. Lalu lalu diganti
0: dengan usaha.
1: Dengan usaha atau pabrik lain yang lebih membawa kemaslahatan.
0: Bentar, saya komentari dulu. Selama kita masih telunjuk lurus kelingking berkait, saya kurang setuju 100% terhadap Pak Ustadz. Karena banyak juga Ustadz kita ngerokok ya. Makanya mending seperti filsuf tadi. Kalau emang mau ngebahas bahaya merokok di forum taklim, Pak Ustadz berhenti ngerokok dulu deh sebulan. Karena di ini kita, pesantren-pesantren kita disuplai rokok. Nah, udah gak usah dibahas lah ya. Ini ketanggung jawab semuanya kok. Tanggung jawab ibu di rumah ngajarin anaknya untuk tidak merokok. Tanggung jawab ayah di rumah untuk tidak memberi contoh kepada anaknya bahwa merokok itu suatu kebiasaan yang biasa gitu. Tanggung jawab guru di sekolah untuk bilang, jadi guru di sekolah pun harus berhenti merokok untuk bisa ngomong ke mahasiswanya, ke guru, ke siswanya bahwa itu bahaya. Tanggung jawab pemerintah sudah pasti gitu ya. Dan tanggung jawab semuanya. Percaya deh, kalau udah gak ada yang beli itu rokok, pabrik rokok tutup sendiri. Yakin. Ini tanggung jawab semuanya. Bukan saya ngebelain pemerintah ya. Tapi kalau cuman pemerintah doang terus kita salahin, sementara suami sendiri ngerokok. Si Pak Ustadz yang ngomong itu siapa tahu ngerokok.
1: Iya.
0: Putan-putan saya keras nih di sini. Kang Angga sama sahabat Kelet tahulah kalau soal ngomong rokok mah saya pangkeras. Nah, lebih keras dari batu saya kalau ngomong.
1: Belum ada rokok. Yang ngerokok baru ngomong rokok sudah molotot.
0: Makanya saya pas lagi meeting kalau ada yang ngerokok, mah enggak, pilihannya cuman dua. Saya yang pergi atau yang rokok yang pergi. Saya mah gitu aja. Kalau lagi meeting ada yang ngerokok. Kalau maksa yang merokok berarti emang gak butuh saya di meeting itu. Assalamualaikum, saya pergi. Peduli amat saya.
1: Betul. Ini masih dari Kang Fatia.
0: Teh Fatia.
1: Untuk Mr. X. Selamat untuk kesehatan Anda yang dititipkan Allah sehingga usia 43. Mohon untuk sedikit tafakur berdasarkan medis semua sepakat bahwa rokok banyak negatifnya. Sehingga 99,9% bila seorang bisa menjauhi rokok, maka beliau akan bisa lebih sehat dari sekarang ini. Bisa lebih fit jantung dan lain-lain. Bisa lebih disayang istri karena badan tidak bau asap rokok.
0: Tidak bau asbak ya.
1: Tidak bau asbak. Bisa lebih ganteng karena kulit wajah lebih fresh.
0: Iya, makasih Teh Fatia. Benar nih yang paling terakhir nih. Bisa lebih ganteng karena wajah lebih fresh. Karena rokok, asap rokok itu membuat kulit lebih gampang keriput dan menua. Jadi istri seorang perokok yang terpapar sama asap rokok suaminya setiap hari harus skincare-nya lebih mahal.
1: Ini Bang Ayes, istri yang kecanduan

0: Pak Bagja. Eh, Mr. X.
1: Oh, ada satu lagi dong. Oke, okay, tanggung ya. Lah.
0: Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eh, siang dok.
1: Selamat siang dok. Saya dosen, maaf dok, mau tanya berapa tahun yang lalu saya kecelakaan koma karena pendarahan otak.
0: Oke.
1: Kondisi koma, lumpuh dan buta saat itu.
0: Aduh.
1: Alhamdulillah saat ini pulih dan sehat, hanya jika capek atau kerjaan banyak, pusing yang tidak tertahan dan cepat lelah.
0: Ya, pasti ini sequel ya bu ya, dari koma yang cukup lama atau malah benturan di kepala tersebut. Ya.
1: Saya baca beberapa referensi dan karena takut ketergantungan obat, saya beralih ke kopi karena kafein menenangkan.
0: Gini, saya bahas dulu sekarang. Kafein itu berefek vasokonstriksi pembuluh darah. Ketika kita sakit kepala, sering penyebab biologisnya di kepala kita, di scalp ini, pembuluh darahnya membesar. Jadi obat, salah satu obat, bukan salah satu obat, banyak obat sakit kepala ada kafein di dalamnya. Yang mereknya tit ekstra. Nah, itu biasanya ekstra kafein. Jadi emang kafein bisa mengulangi sakit kepala. Boleh ibu beralih ke kopi asal kopinya tidak berlebihan.
1: Dan terbukti dong pusing cukup teratasi. Hanya saat ini saya jadi ketergantungan kopi.
0: Udah kecanduan nih mah kalau 10 bu.
1: 10 saset.
0: Iya.
1: Gimana ya dok?
0: Ya konsultasi sama dokter deh bu ya. Jadi karena ibu kopinya itu dimanfaatkan untuk vasokonstriksi pembuluh darah. Nah, tanya sama dokter gimana caranya saya ngurangin kopi tapi sakit kepala saya tidak kambuh gitu. Nanti dokter yang ngurusin. Cerita seperti ini lagi ke dokternya. Terus bilang dokter Indra kemarin siaran jam 10.33 ya ngomongnya 25 Juli 2026 di KLS 107,1 FM bersama penyiar ganteng yang baik hati yaitu Kang Angga Andika. Bilangnya gini dok, itu yang lengkap ya. Websitenya indramutadi.com dok.
1: Dan di awalnya dokter Indra mengatakan bahwa KLS akan menjadi KLS Media. KLS
0: Media gitu. Pokoknya yang lengkap ngomongnya gitu biar dokternya tahu.
1: Dokternya nunutan.
0: Oke, sahabat kelet. Ya, kalau di dokter diapain? Ya rehab ya. Rehab, medikasi, psikoterapi, konseling dengan CBT, Cognitive Behavioral Therapy, konseling individual, konseling kelompok atau keluarga, sama yang paling penting sebenarnya adalah dukungan sosial. Dukungan keluarga, teman, komunitas untuk membantu penderita pasien tersebut ya untuk bisa menghilangi kecanduannya. Tips untuk keluarga dan orang terdekat. Ini sorry penting nih. Satu, jangan mengambil too personal. Jangan terlalu kemakan pribadi. Ini penyakit. Bukan cerminan dari hubungan Anda yang suami atau istri ngambek tadi dikasih tahu. Ini penyakit. Istri Anda sakit. Tetap tenang ya. Tetapkan aturan yang jelas. Kalau sampai suami misalnya disuruh berhenti ngerokok terus bawa pisau gitu. Kamu sekali lagi nyuruh saya berhenti merokok gitu, udah megang alat, itu udah sifatnya udah tadi ya lewat kecanduan, lapor polisi. Terus dorong dia untuk melakukan pengobatan. Terus bicarakan tentang program rehab, cari informasi sebanyak-banyaknya di internet. Terus batasi akses ke uang kalau dia masih di bawah kendali Anda seperti anak gitu ya. Karena kalau tidak dibatasi boleh jadi nanti akhirnya dia ini telepon masuk terus-terusan akhirnya termasuk yang judul ya. Terus pahami bahwa pemulihan ini bukan suatu proses yang pendek. Prosesnya panjang, ada kemungkinan relapse, kekambuhan ya. Jadi intinya adalah qanaah, sabar, bantu pasien untuk sembuh. Terima kasih sahabat Kelight atas atensi Anda. Nah, Anda bisa nikmati lagi siaran ini, rekamannya di IG saya Indra Muhtadi. Anda juga bisa baca artikelnya di @indramuhtadi.com. Website saya cari saja di baris pencari atau search bar kecanduan, langsung nomor satunya yang keluar artikel kita kali ini. Begitu Kang Angga.
1: Siap.
0: Mohon maaf kalau ada WA yang belum terbalas, sudah setengah 11 nih. Ini Kang Angga nih modus nih, minta temenin siaran tentang Sabtu enggak ada tim redaksi
1: baru dibicarakan nih Tenet, no. Jangan pulang dulu dong kalau pertanyaan dulu habis.
0: Saya ini bukan kecanduan ini. Kecanduan ini yang kecanduan siaran itu Pak Hari mah dikasih 1 jam minta 2 jam jam 11 masih bablas sampai jam 12. Saya itu kecanduan, saya emang enggak. Selamat pagi Pak Hari. Baik sahabat kalian, insyaallah Sabtu depan kalau enggak ada

0: halangan kita masih ketemu lagi di sini. Ingat, sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi dan indramuhtadi.com, ditemani oleh Kang Angga Andika di
1: kianlight.id.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sahabat Kianlight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kianlight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Bang, bongs, inspire.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

Selamat siang sahabat Kelight, apa kabar semua? Semoga hari ini Sabtu 25 Juli 2026 membawa semangat baru, kesehatan dan kebahagiaan untuk bisa menjalani akhir pekan bersama orang-orang tercinta ataupun teman-teman di sekitar kita. Saya Pri Haryadi senang sekali bisa menemani Anda dalam acara Tell to Tell di Kilat FM Bandung selama beberapa saat ke depan. Dan saya akan hadir dengan menyapa dan saling memberikan salam hangat juga. Mengharapkan sahabat-sahabat memiliki lagu-lagu terbaik, pilihan sahabat semua yang semoga bisa menjadi teman setia aktivitas Anda di akhir pekan ini. Jadi siapkan secangkir kopi atau teh favorit Anda, nikmati suasana akhir pekan dan biarkan musik mengiringi setiap langkah Anda. Terima kasih telah memilih Kilat FM Bandung sebagai teman mendengar Anda. Inilah Tell to Tell bersama saya, Pri Haryadi, hanya di Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Selamat menikmati.

107,1 Kilat FM, Bandung Inspiring Sound. Bersama saya Pri Haryadi di edisi pertama Tell to Tell. Dan sahabat bisa ikut berpartisipasi dengan memiliki lagu-lagu terbaik yang dapat menemani sahabat semua. Saya akan sapa Kang Heri di Taman Kopo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Sandi juga, Kang Rahmat Kartono juga sudah hadir. Nanti saya akan carikan lagunya dan siap-siap dengan lagu-lagu pilihan Anda semua.

101,7 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Terima kasih buat kiriman lagu-lagu dari sahabat semua, dari Kang Sandi Stejo, kemudian ada sahabat Dr. Sony, spesialis kedokteran rehabilitasi medik, kemudian Teh Lia di Pagarsi juga terima kasih, kemudian Cenonon juga sudah menyalamkan, terima kasih Cenonon. Hari Sabtu siang mah menyapa Kang Pri aja, mau request lagunya nanti di ini ya, saya putarkan. Salam buat Kang penyiar Nubag, Nubager semua sahabat-sahabat Kilat juga atur nuun. Terima kasih disebut Bager Kucunanon, jadi asa pengen siaran 24 jam ya mah. Di Kang Heri Taman juga udah lagunya udah tadi ya. Sebulan juga Teh Sri Rezeki nanti ya sebentar. Teh Lia sudah, Kang Sani sudah, siapa lagi yang belum tersapa? Oh, Teh Omi juga sama ya, nanti saya putarkan lagunya setelah lagu pilihan sahabat berikut ini.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi di edisi Sabtu 25 Juli 2026 dalam acara Tell to Tell. Saya akan menyapa beberapa sahabat. Kang Sandi Sutejo sudah saya putarkan. Kemudian sahabat Dr. Sony, spesialis rehabilitasi medik, juga sudah saya sampaikan. Teh Lia juga sudah saya putarkan menyapa. Selamat siang Dr. Pri. Ya, selamat siang lagi. Lagunya udah ya. Hatur nuhun katanya Teh Lia. Kang Heri Taman juga sudah saya putarkan lagunya. Teh Sri Rezeki. Beberapa saat lagi mudah-mudahan bisa saya putarkan lagunya. Teh Kartika udah ya. Kalau mau request lagi boleh. Oh ya, buat sahabat-sahabat semua, silahkan request. Saya masih punya banyak waktu 2 jam ke depan di 0812-203-1972. Kemudian Teh Omi, kumada mang, Teh Omi, Cenonon, kemarin ketemu. Salam buat Kang Penyiar Nubager. Semua penyiar kilat mah bagernya, Teh Nonon ya. Semua sahabat-sahabat kilat juga hatur nuhun. Kemudian juga Kang Rahmat Kartono juga salam 55 selalu ya. Di 55 tahun ini mudah-mudahan Kilat FM semakin jaya ya Kang Rahmat Kartono. Nuhun pisan buat salamnya. Kang Ape, ya mungkin sesaat lagi ya. Lagu One Minute dari Karen White itu mungkin dikirimkan buat seluruh kru kilat, pendengar kilat juga. Terima kasih katanya Kang Ape. Itu yang akan disapa oleh sahabat-sahabat kilat semua.

107,1 Kilat FM, Bandung Inspiring Sound. Kita sudah memasuki paruh kedua dalam Tell to Tell. Cukup waktu untuk sahabat-sahabat kilat merequest lagu ataupun menyapa sahabat-sahabat lainnya. Dan saya akan menyapa dulu yang sudah hadir di WhatsApp Kilat, yaitu Teh Kartika. Nuhun ya Teh, sudah kan tadi, sudah diputarkan. Hatur nuhun, Papri sudah diputarkan lagunya, sehat semangat selalu ya gitu. Nuhun pisan Teh Kartika. Kemudian Kang Ari juga sudah. Kang Nunu hanya bertanya ya, Kang Nunu di Antapani tadi lagunya apa? Hasrat Cinta, betul, dari Andy Mariam Matalata. Kemudian Teh Lia juga sudah tersampaikan lagunya. Sahabat, masih banyak waktu, silakan jika ingin memilihkan atau mungkin menyampaikan pesan atau mungkin menyampaikan salam ke sahabat-sahabat lainnya di 0812 203 1972.

Itulah tadi Lia dari Toto yang dikirimkan sama Lia juga rupanya. Teh Lia yang mengirimkan lagu ini dan judulnya Lia tapi tulisnya L-E-A. Sesuai dengan namanya Teh Lia. Oke, Teh Lia sudah ya lagunya tadi sudah tersampaikan. Mudah-mudahan bisa dinikmati dengan penuh kenyamanan karena sangat pas sekali ya, ini musik-musik adult contemporary tahun-tahun 80-an sangat sekali disukai. Saya juga termasuk suka karena lagu ini membuat kenangan khusus. Dan nada yang lembut, lirik indah ini cocok memang menemani di siang hari ini. Saya akan menyapa teman lain yang juga sudah hadir itu Teh Wina. Tadi sudah lagunya. Kang Herman, kumaha Kang Herman Damang. Sehat selalu Dr. Pri dan kru kilat ya nuhun Kang Herman. Kemudian Teh Edit juga sudah ya. Teh Edit. Sebentar lagi Teh Edit ya. Nanti sudah disiapkan tinggal nereleng, tinggal jalan. Kemudian Kang Sandi. Wah Kang Sandi marwok ya. Jadi mau satu lagi. Oke nanti disiapkan Kang Sandi. Kang Jul sudah. Kang Adi hanya mengapresiasi. Terima kasih banyak buat lagu-lagunya yang menghibur.

107,1 Kilat FM, Bandung Inspiring Sound. Nah, saya akan menyapa lagi teman-teman. Tewina udah ya tadi lagunya ya. Dengan menyapa saya dan juga salam sehat untuk semua kru Kilat. Kemudian Teh Edit, Ciwaruga gimana Teh Edit? Masihkah terasa dingin siang hari ini? Kalau di Sumur Bandung 12 nampaknya ya so-so lah, tidak terlalu dingin. Kang Sandi juga sudah disiapkan lagu yang kedua kalinya. Kang Adi sudah, Teh Dinda juga sudah disiapkan. Sebentar lagi mudah-mudahan akan diperdengarkan. Kemudian Kang Jul sudah juga, salam dari Teh Uli Bowek juga, lagunya sudah dipersiapkan. Ini Kang David, salamnya untuk semua kru dan sahabat Kilat. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi Teh Lia ini yang mau satu lagi, boleh enggak Nuk? Rasanya saya tadi tidak mengeluarkan peraturan tidak boleh deh, dan Kang Sandi juga dua lagu. Saya rasa boleh-boleh aja ya, biar meramaikan dan biar saya tidak usah pusing-pusing membuat lagu, kan sudah lagu pilihan. Silakan saja, tapi dengan catatan tentu dengan lagu yang judul berbeda, dan ya itu paling tidak judulnya berbeda sehingga tidak membuat bosan yang mendengarkan.

0: terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebun Binatang Bandung diharapkan dibuka kembali akhir tahun. Pembelajaran sampah bakal masuk mata pelajaran di sekolah. Permasalahan sampah di Indonesia sudah darurat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengharapkan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo akan dibuka kembali untuk menerima kunjungan pada akhir tahun 2026. Farhan mengatakan sudah tercapai kesepakatan final dengan Ancol Faunaland sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Sebelum kembali beroperasi, Faunaland harus memenuhi sejumlah kewajiban, yaitu mengajukan izin baru untuk konservasi ex situ di lokasi saat ini, dan mengajukan izin baru analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Reporter Evi Damayanti melaporkan, Farhan juga ingin memastikan bahwa pengelola baru harus melakukan lepas liar satwa Kebun Binatang Bandung ke habitat aslinya.
2: Alhamdulillah, kami sudah mencapai kesepakatan final. Saat ini, draft perjanjian sudah masuk ke notaris untuk dijadikan sebagai dokumen perjanjian resmi. Setelah itu akan direview terakhir oleh sekretariat daerah dan legal masing-masing, sehingga nanti diharapkan dalam waktu Senin depan bisa tanda tangan. Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa dibuka. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun juga AMDAL-nya berat. Yang membuat AMDAL-nya berat adalah ini berbatasan pisan dengan rumah warga. Itu kan kampung padat ya. Nah ini kita mesti memastikan bahwa tidak akan ada penyakit manusia masuk ke hewan, tidak ada penyakit hewan masuk ke manusia. Itu teh salah satu AMDAL yang kita perhatikan betul. Drainase, pengelolaan sampah, waktu. Dan saya akan memastikan bahwa Faunaland harus melakukan lepas liar.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait ditemukannya arca di Kebun Binatang Bandung. Menurutnya berdasarkan keterangan penyidik dari Kementerian Kebudayaan, arca tersebut menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan dari masa Pajajaran. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, Farhan mengakui arca tersebut terbengkalai karena saat diperiksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun pengadilan, artefak tersebut tidak termasuk barang yang disita.
2: Saya akan ketemu dengan Pak Menteri Kebudayaan. Kan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa di Kebun Binatang telah ditemukan arca. Nah, arca itu ternyata menurut penyidik dari Kementerian Kebudayaan itu memang menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan jadi masa Pajajaran. Nah itu akan diamankan oleh Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan Sabtu besok sudah bisa diserahkan. Iya terbengkalai. Karena waktu saya periksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun dari pengadilan, itu tidak termasuk barang yang disita.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan pembelajaran mengenai memungut dan memilah sampah untuk masuk dalam kurikulum mata pelajaran di semua jenjang pendidikan di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam apel siaga pilah sampah yang diikuti ribuan petugas kebersihan dari kota dan kabupaten di wilayah Bandung Raya yang berlangsung di Sport Center Arca Manik Kota Bandung pada Jumat 24 Juli 2026. Gubernur juga siap memberikan subsidi bagi sekolah yang aktif mengumpulkan sampah untuk dikirim ke industri pengolahan sampah.
3: Dan nanti akan saya berlakukan untuk seluruh pelajar SMA, SMK bagi kewenangan provinsi, SD dan SMP bagi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat kewenangan Bupati Wali Kota. Sehingga nanti mungut sampah, milah sampah bagian dari pembelajaran IPA. Udah. Nanti saya buat pergub, larangan buang sampah sembarangan, bagi yang buang sampah sembarangan dikenakan denda atau hukuman. Dan kita ingin Jawa Barat berseka. Berseka itu artinya hidupnya bersih, rapi, dan indah. Menuju Indonesia asri.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah sampah yang bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tapi juga di sekitar 60 kota dan kabupaten di Indonesia. Menurutnya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa permasalahan sampah sudah masuk kategori darurat, harus sudah bisa terselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Zulkifli menyatakan untuk menyelesaikan masalah sampah, perlu upaya pengolahan sampah yang dimulai dari pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
3: Tidak bisa lagi kita tidak bertanggung jawab, sampah kita buang, kemudian dimasukkan ke truk, dibawa ke terbuka. Itu tidak akan pernah selesai. Apalagi sampah itu akan menimbulkan bahaya lingkungan dan mengganggu kesehatan yang luar biasa. Berubah menjadi polusi, menjubah merusak air, merusak lingkungan, apalagi kalau dia menjadi mikroplastik, akan berbahaya. Nah, salah satu yang paling penting soal sampah ini adalah pemisahan. Pemisahan sampah organik dari rumah tangga. Ada ilmunya dari pabrik, dari BRIN, itu bisa menjadi pupuk. Kalau tidak diolah dengan alat yang sederhana, sekarang alat sudah banyak. Tetapi kalau tidak ada kerjasama di antara kita, tentu ini tidak akan berjalan.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan telah membuat teknologi pengolahan sampah konkret untuk mengatasi kondisi darurat sampah nasional. Seperti dilaporkan reporter Suparno Hadisaputro, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pihaknya sudah membuat Lhasamor untuk mengolah sampah rumah tangga, termasuk membuat inovasi teknologi yang mampu mengubah sampah volume besar menjadi produk yang bermanfaat.
4: Jadi BRIN itu punya inovasi dari mengolah sampah yang hanya 5 kg per hari hingga 100 ton per hari. Yang 100 ton per hari diubah menjadi listrik, itu ada di Bantar Gebang. Kita ada juga untuk mengubah sampah plastik menjadi petasol, menjadi bahan bakar untuk nelayan, dan lain sebagainya.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga penyiaran terutama radio siaran saat ini harus bisa memanfaatkan gawai seperti ponsel sebagai pendukung dalam produksi siarannya. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jabar, Ahmad Abdul Basit mengatakan, lembaga penyiaran sudah tidak bisa sendiri dalam bersiaran, kecuali harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa kini. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Basit, tanpa mengikuti perkembangan teknologi, lembaga penyiaran lambat laun akan mati.
6: Kan kendala terbesar selain habit masyarakat yang berubah, perangkat juga sudah tidak banyak kita temukan ya, perangkat radio ya. Hari ini perangkat-perangkat itu kan nyaris nggak ada, tuh kemana ya larinya? Mungkin sebagian sudah rusak dan sebagian yang lain sudah tidak memproduksi. Nah, ketidakadaan perangkat itu kan membuat akhirnya pendengar mengkonsumsi informasi dari perangkat yang mereka punya saja. Ya, tentu ada di handphone. Nah, keberadaan handphone ini betul-betul harus kita manfaatkan sebagai orang radio.
1: Tim pelatih memiliki pertimbangan dan penilaian khusus dalam merekrut pemain baru untuk memperkuat Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi domestik dan Asia. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Tek Taryono mengatakan, seluruh keputusan terkait komposisi skuad menjadi kewenangan tim pelatih, sedangkan manajemen berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar Persib memiliki kekuatan yang sesuai dengan rencana permainan yang telah disusun. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Kuswara berharap dengan komposisi pemain yang sudah lengkap, Persib yakin mampu mempertahankan daya saingnya sebagai juara bertahan, sekaligus menghadapi tantangan di berbagai ajang musim depan.
7: Tentunya pelatih punya pertimbangan khusus untuk merekrut seorang pemain. Apalagi kan di depan mata itu Persib akan melakoni pertandingan bukan hanya persiapan untuk Super League, tapi juga Piala Asia dan juga Piala Sofi. Kemudian juga kalau nggak salah Piala Presiden. Jadi dari sekian banyak itu pelatih yang akan nanti meramu sedemikian rupa. Tapi saya kira kebutuhan pemain semua adalah atas dasar rekomendasi dari pelatih.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. Oh. The 70s.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Dan saya akan menyapa lagi teman-teman yang sudah hadir. Tadi Teddy dan sudah, Kang Jul juga sudah ya. Lagu Lady B tadi sudah, kemudian Kang Jul juga sudah. Kang David, At the Beginning dari Richard Mack ya. Kemudian Tehlia menyapa saya dengan, boleh satu lagi? Boleh, Tehlia sudah disiapkan. Aduh, Tehlia. Kemudian Kang Andi Supandi siap gabung. Kirim salam buat penyiar Kilat, selamat beraktivitas juga teman-teman di Ancol Timur. Oke, saya akan sampaikan. Oh ya tadi ya, lagunya Teh Sri Rezeki tadi kan sudah saya putarkan. Tetapi ketiduran. Bah, tadi padahal ada tuh dari sahabat kiraan yang ini justru menanyakan itu lagu dari mana gitu. Jadi bagus pilihan Terajeki. Kalau bisa pilih lagu lagi boleh Terajeki, tapi jangan lagu yang sama dengan yang tadi, harus yang berbeda. Itu. Kemudian Kang Nunu udah, kemudian Kang Ali juga nanti ya, insya Allah bisa saya putarkan. Teh Uli juga sama, Teh Uli Bowek nih ternyata malah bisa satu lagi gak buat suami saya? Aduh, selamat weekend ya Teh buat Abah Bowek, nanti saya putarkan, sudah disiapkan. Dan sahabat Kilat masih punya waktu 30 menit untuk bisa mencapai pukul 15 nanti, masih ada berapa nih, 1, 2, 3, 4 lagu mungkin ya, silakan WhatsApp di 0812-203-1972 dan tentunya masih bersama.

0: Rogers. You're the best station in Bandung.
1: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.
2: 107.1 Kilat FM, your inspiration and a solution. Masih bersama saya Pri Haryadi, dan untuk Teh Ucu inilah dia Pri Haryadi ya Teh ya. Ini sahanya juga nu aneh, nggak aneh itu. Oke, dan lu mohon maaf slot lagu-lagu untuk sahabat kilat sudah habis. Saya sudah masukkan habis pas di jam di pukul 3 nanti. Tapi kalau sekedar kirim salam saya masih bisa. Saya masih punya 15 menit lagi, tapi sudah terisi semua slotnya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu, 4 lagu terakhir ini tetap akan membuat suasana weekend kita semua dalam keadaan menyenangkan.

Sahabat Kilat, dengan tirainya lagu Empire State of Mind, maka berakhir pula lah perjuangan kita dalam program Tell to Tell Kilat FM Bandung episode 24 Juli 2026. Saya Pri Haryadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan sahabat semua yang sudah mengirimkan lagu, menyalam, memberikan salam dan sapa. Semoga lagu-lagu pilihan sahabat dan sapanya dapat memicu hormon kebahagiaan dan menjaga kita semua tetap bugar dalam aktivitas kita sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental kita dengan penuh cinta. Sekali lagi, selamat ulang tahun Kilat FM. Semoga makin jaya di udara dan selalu menjadi teman terbaik bagi kita semua.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Seven point one.
3: Bandung's inspiring sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamohtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19.000.000 hingga Rp20.500.000 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.
2: Bandung's inspiring sound.

Birds and Toads.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound. K-Lite.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: DKLive.fm.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: DK Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Light Rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, selamat malam. Sahabat K-Light, apa kabar Anda di malam panjang kali ini? Mudah-mudahan kabar baik sahabat, dan senang sekali saya Ivan kali ini menemani Anda dalam Weekend Sensation edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kita akan bersama-sama menikmati lagu-lagu bagus khas K-Light FM hingga titik pergantian hari. Dan silakan Anda bisa memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Lite 107,1 FM sahabat K-Lite. I believe dari Blessed Union of Soul, sahabat menemani malam panjang ada di malam hari ini sahabat, dan mudah-mudahan malam yang menyenangkan sahabat K-Lite, yang tentu saja yang sudah Anda harapkan sebelumnya setelah sepekan Anda beraktivitas, dan kini saatnya Anda relax dan healing ya bersama rekan-rekan Anda ataupun keluarga. Selamat malam, ada sahabat Genta di Soreang. Tadi lagunya sudah diputarkan dari Westlife Soledad, kemudian juga Gini di Bandung Selatan. Lagunya juga sudah diputarkan ya dari Kla Project. Apa kabar juga ada Pak Henry di Taman Kopo Indah. Lagunya juga sudah diputarkan dari Foreigner. Banani juga ya, tadi lagunya juga sudah diputarkan juga dari Faris RM dan juga Nino Warisman. Selamat malam juga ada Ibu Tuti, terima kasih lagunya sudah saya siapkan dari Air Supply. Kemudian juga ada sahabat Nazla, lagunya dari Phil Collins, Against All Odds. Oke sahabat Kilat, masih terbuka untuk Anda memilihkan lagu favorit Anda, lagu kesukaan Anda, dan silakan Anda WhatsApp di 0812203 1972.

Fred Nerevo dari Rockshop Sahabat Kelet. Lagu ini sudah dipilihkan ada sahabat Novi. Terima kasih kebersamaan Anda. Kemudian juga terima kasih ada Pak Sugiharto. Lagunya juga sudah saya siapkan dari Brian Adams. Mbak Retno juga terima kasih. Lagunya dari Debbie Gibson. Terima kasih juga ada sahabat Linda di Bobatu juga. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan sahabat, tidak terasa memasuki interval kedua kebersamaan kita dalam Weekend Sensation.

107,1 K-Light FM. Dari Steve Perry telah Only For A Moment Girl. Lagu ini sudah dipilihkan ada sahabat Rika di Raja Wali. Terima kasih kebersamaan Anda malam hari ini. Selamat malam juga ada Mbak Retno. Terima kasih, lagunya dari Monita Tahal ya. Memulai kembali ya, sudah saya siapkan, sesaat lagi akan saya putarkan. Pak Yadin di Garut, mohon maaf lagunya juga tidak ada di playlist malam hari ini, mungkin Anda bisa ganti dengan lagu yang lainnya. Juga ada sahabat Andi di Sukajadi juga, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Sarah di Padasuka. Kita jelang dan kita teruskan sahabat kebersamaan kita malam hari ini, masih dalam rangkaian Weekend Sensation.

dari kawasan Dago Sumber Bandung 12 KLI 107,1 FM sahabat dari Wendy Morton, So Close to You. Lagu ini sudah dipilihkan ada Pak Yadin, ada di Garut ya, terima kasih. Kemudian ada Pak Edi juga di BKR, Ramdan juga terima kasih. Ada sahabat Diki, lagunya tadi dari Rockwell, Knife. Seifan sahabat masih terus menemani suasana malam panjang Anda yang tentu saja cukup cerah malam hari ini. Tapi udara memang agak cukup dingin sahabat kilat. Memang akhir-akhir ini apalagi setelah larut malam menjelang pagi, kawasan Bandung Utara, Dago terutama sahabat, itu sampai sekitar 16 bahkan 14 derajat Celsius. Anda harus tetap sehat sahabat kilat dan jaga kondisi tubuh Anda. Siapkan terus minuman hangat sahabat kilat. Oke, kita lanjutkan sahabat dan menjelang lagu bagus yang sudah dipilihkan Poppy Diantapani dari Rio Febrian.

107,1 K-Lite FM. Sahabat K-Lite, usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini dalam rangkaian Weekend Sensation, dan kini saatnya saya Ivan undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

haji bila semua berapa selain dia tidak lam tatu tidak melakukan tawaf bil baiti di baitullah. Wala qala maka berkata itu Robi wala matahurat maka setelah suci Aisyah waktu pada tawaf wala berkata Siti Aisyah ya Rasulullah ya Rasulullah atan talikuna bi umratin hajatin bil haji. Apakah kalian semua melakukan umrah dan haji sedangkan aku hanya melakukan haji? Pak Amaro maka memerintah sama seperti tadi. Rasulullah Abdurrahman kepada Abdurrahman bin Abdurkar ayah dia supaya keluar paham besar Siti Aisyah ila ta'im ke ta'im. Pak Kamarot maka umroh Siti Aisyah pada haji setelah haji bil haji setelah bulan haji. Wa anna Surukah bin Malik dan sungguh Surukah bin Malik bin Syam lakia menemui an-Nabi Nabi SAW bahwa Nabi waktu itu bil Aqabah ada di Aqabah, jumrah Aqabah. Bahwa yarmiha Nabi SAW itu melempar jumrah. Pakola alakum hadhi wasatanya Rasulullah. Apakah bagi kalian semua ini khususan bagi Rasulullah? Pola menjawab Rasulullah, ya tidak. Jadi kalian semua juga harus melakukan lempar jumrah. Nah, ini ceritanya ya berulang juga dengan yang ini. Tapi ada tambahan di sini, ada Surukah bin Malik. Surukah bin Malik waktu itu bertemu Nabi di tempat melempar jumrah Qabah. Nabi sedang melempar, kemudian beliau bertanya, apakah ini khususan wahai Rasul bagi saja? Ternyata kata Nabi tidak, artinya berlaku juga bagi umat. Silakan lakukan melempar jumrah. Kelihatannya ini pada tanggal 10 Dzulhijjah. Melempar jumrahnya yang dilemparnya jumrah Qabah saja. Yang paling besar waktu itu. Sama saja umumnya. Nah, kemudian hadis ini memberikan berita kepada kita. Wabi hadal hadisi dan di dalam hadis ini. Jawajul khulwah bil maharib saparon al-khadran. Bolehnya kita berkhulwah waktu bersembunyi berdua-dua gitu kan beserta mahram apakah pada saat di perjalanan ataupun pada saat di rumah. Artinya kalau dengan mahram, mahram di sini yang tidak boleh nikah, tidak boleh nikah sembunyi kakak beradik laki perempuan atau dengan anak perempuan dengan bapak atau anak laki-laki dengan ibu, ya boleh berdua-duaan. Termasuk ya di rumah, kan, tidak ada masalah. Apapun kalau melakukan perjalanan bersama-sama boleh. Kalau dengan mahram, artinya yang tidak boleh nikah. Tapi kalau yang bukan mahram, gitu, berkhulwat atau berdua-duaan antara laki perempuan yang bukan mahram. Dilarang. Ini pelajaran tadi dari Abdurrahman bin Abi Bakar dengan Siti Aisyah. Itu berboncengan. Rahman barangkali di depan, Siti Aisyah di belakang naik kontak. Tidak ada masalah kalau dengan mahram. Kalau bukan mahram, tidak boleh. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Abu Sanna ada saudara ada saudara Isyam kalau abaruni Abi kalau abaruni Isyam Rodel Wanha kalau berkata Siti Aisyah ini sama dengan jadi ini dalam pelajaran hadis dan ilmu mustalah hadis hadis-hadis itu bisa bermacam-macam keluarkan oleh para ahli hadis dari jalur yang berbeda-beda kan. Tapi beritanya sama. Nah, yang seperti ini, kedudukan hadis itu bisa disebut hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak memungkinkan orang itu melakukan kebohongan. Di Al-Quran, Al-Quran itu diriwayatkan oleh banyak orang dari jalur yang banyak sehingga sahih. Ada mungkin juga hadis-hadis tentang haji ini diriwayatkan oleh orang yang berbeda-beda walaupun beritanya sama yaitu tentang kajian Nabi dengan para sahabat dan di dalamnya ada Siti Aisyah. Tentu yang memberitakan di sini Siti Aisyah.
Tapi dari jalur-jalur yang berbeda-beda. Nanti hadis itu macam-macam. Pusing juga kalau kita mempelajari hadis. Ada yang disebut dengan hadis mursal. Kalau hadis mursal itu salah seorang riwayat dari tabi'in itu tidak ada hilang. Nah, itu hadis itu kemungkinan bisa dhaif. Misalnya ada hadis mauquf. Kalau hadis mauquf itu hanya sampai sahabat saja dari Rasulullah. Atau dalam bahasa lain itu disebut hadis asar, tapi itu jejak dari sahabat. Nah, kalau hadis mauquf masih bisa diikuti seperti Tarawih 23 rakaat kan dari sini Ibnu Umar, atau azan dua kali pada saat sholat Jumat itu dari sini Ibnu Umar. Mau ada dua kali karena kata Rasulullah ikuti para sahabat demi dan dari Nabi. Kemudian banyak banyak itu istilah-istilah lain seperti kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali. Misalnya Sayyidina Ali berkata begini, Laisa pataman kol hadha abi walakinna pataman kol hadha anaza. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan lihatlah bapakku. Tapi yang disebut pemuda itu adalah yang berkata lihatlah aku. Ya, lebih percaya kepada diri sendiri dan punya kemampuan.

macam-macam istilah-istilah lain hadis itu yang saya kira kalau kita mempelajari itu tidak akan hafal dalam sehari dua hari itu. Waktu lama lalu dikatakan ngerti kita, walaupun tidak akan semuanya paham dengan banyak istilah. Itulah keindahan kehebatan ilmu sanad di dalam Islam yang tidak ada di tempat lain, hanya ada dalam keilmuan Islam saja. Yang menunjukkan bahwa periwayatan ini asal-usulnya jelas, bisa ditelusuri. Nah, ini juga hadis yang berbunyinya sama, redaksinya sama, diriwayatkan dari jalan yang berbeda-beda. Sehingga bisa dikatakan mutawatir. Seperti ini misalnya, hadis mutawatir itu ada mutawatir lafzi, lafadznya sama seperti hadis yang mengatakan siapa yang berbohong, siapa orang yang berbohong atas namaku, padahal itu bukan dibuat bahasa di bayat apa apa ada minar gitu, maka siap-siaplah dia tempatnya itu di dalam neraka. Itu hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh 70 jalan gitu kan ya. Dengan 70 jalan itu diriwayatkan demikian banyak. Lafadznya sama semuanya. Dari semua para perawi hadis, bentuknya lafadznya begitu. Man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabu wa maqadah dadda. Siapa yang berbohong atas namaku, atas nama Nabi gitu, maka siap-siaplah tempat tinggalnya itu nanti di neraka. Itu lafadznya persis seperti itu diriwayatkan oleh 70 jalan, 70 cara periwayatan. Kan disebut hadis mutawatir. Kemudian ada hadis mutawatir yang lain itu secara makna. Maknanya saja sama. Nah itu hadis tentang mengangkat tangan pada saat berdoa. Itu hadisnya mutawatir juga itu. Walaupun diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tapi yang meriwayatkannya demikian banyak sahabat. Seperti kita kaji sebelumnya kan. Demikian banyak hadis yang meriwayatkan bagaimana Nabi kalau berdoa, walaupun tidak semuanya pada saat sholat kan tidak mengangkat tangan atau berdoa yang lain tidak selalu mengangkat tangan, tapi mengangkat tangan itu hadis mutawatir, sehingga kita melaksanakannya. Itu secara makna, maknanya begitu, apalagi pada saat sholat istisqo, pada saat kemarin kita sudah bahas demikian banyak. Di mengangkat tangan bersama pada waktu haji, waktu habis melebar jumrah dan sebagainya selalu gitu kan. Itu hadis mutawatir diriwayatkan oleh demikian banyak jalur sehingga meyakinkan tidak mungkin berbohong para perawi hadis. Sama seperti Al-Quran, kalau Al-Quran itu jelas ditulis sejak Nabi masih hidup, jadi kemutawatirannya itu dijamin. Tidak mungkin terjadi kebohongan di antara perawi hadis. Nah, ini juga hadis tentang haji ini diriwayatkan dengan beragam jalur. Informasinya memang redaksinya sedikit-sedikit beda, tetapi informasinya maknanya sama saja. Jadi hadis itu bisa dilakukan dengan cara ifrad, bisa dengan tamattu, bisa juga dengan qiran. Silahkan. Dan ini sama, sehingga saya tidak perlu membacakan. Paling di akhirnya beda di sini. Faqadu Allah hajjaha wa umrah. Walam yakin fisya'in min dalika hajjun wala sadaqatun wala shaumun. Di sini tidak ada di dalam itu binatang untuk dikurbankan dan tidak ada juga sadaqah wala shaumun dan tidak shaum. Tapi infonya seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini la khilafa baina ulama'i anna tamattu'a al-murada bi qaulillahi ta'ala. Nah, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa haji tamattu itu lah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah. Faman tamatta bil umrati ila haji famastaisara min al-haji. Siapa yang akan bersenang-senang? Tamattu itu bersenang-senang. Siapa yang akan melakukan haji tamattu? Bil umrati mendahulukan umroh ila haji daripada haji, pama istaisaru makminah, maka tidak perlu ada bisa gampang-gampang dengan masalah haji. Ini tidak memberatkan. Silahkan. Nah, ayat Al-Qur'annya juga ada yang membolehkan haji.

وهو الائتمار بأشهر الحج قبل الحج أن من أحرم بالعمرة في ذي الحجة. Jadi itu adalah silakan orang mau mendahulukan umroh dibanding haji. Jadi bersenang-senang kan, ya sekali lagi saya ceritakan, kalau mendahulukan umroh dari haji itu haji tamattu, dan itu kebanyakan jamaah dari Indonesia kan, melakukan haji tamattu. Jadi kita begitu datang ke Mekah, lakukan umroh, setelah itu kita tadinya menggunakan pakaian ihram, paling setelah umroh, setelah sa'i tahallul udah menggunakan pakaian biasa lagi kan. Nah, nanti menjelang haji baru kita ihram lagi. Nah, itu yang disebut bersenang-senangnya itu begitu bebas, tidak perlu menggunakan pakaian ihram. Tapi kalau kita melakukan haji ifrad itu selama kita datang mulai ke Mekah sampai ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah, kita harus pakai pakaian ihram. Itu yang memberatkan. Tidak gampang. Dan saya pernah mengalaminya. Tapi saya tidak terlalu lama, sekitar sepekan. Itu berat, kemana-mana harus pakai pakaian ihram. Ya, artinya pakaian ihramnya hanya dua kain yang tidak boleh berjahit, tidak menggunakan celana dalam, tidak menggunakan kaos. Harus pakai gitu. Yang paling itu tidur juga begitu. Kadang-kadang suka lupa ini. Karena ada AC kan kedinginan diselimutkan ke kepala, padahal tidak boleh kepala ditutup kan, selagi selagi dalam keadaan ihram. Itu yang berat kalau haji ifrad itu. Tapi kalau haji tamattu ya bersenang-senang tadi bebasannya pakai pakaian biasa dan seterusnya. Nah, maka itulah yang disebut dengan haji tamattu. Ada dasar Al-Qur'annya kan, dipraktikkan di zaman Nabi. Mendahulukan umroh dibanding haji. Tetapi kena dam, bayar dam. 375 real kalau dahulu. Mudah-mudahan sekarang juga tidak berubah banyak. Hadatsana Musadda, hadatsana Yazid, dan seterusnya diterima dari Aswad. Qala, berkata Aswad, qala, berkata Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yasdurun nasu bidusukaini. Wahai Rasulullah, orang-orang telah melakukan dua kali ibadah, haji dan umroh maksudnya. Pas dulu disukin, sedangkan aku baru haji, baru haji saja baru satu kali. Fakilalaha, maka dikatakan kepada Siti Aisyah, intadri, tunggu. Baida tahurti, apabila engkau telah suci, pakhruju ila tanim, silakan kau pergi ke tanim. Ahli, maka engkau lakukan ihram dan seterusnya. Ini sama juga dengan yang tadi ya, beritanya. Siti Aisyah itu waktu pergi itu mau haji tamattu, tapi di tengah jalan pada saat di Padang Arafah beliau beliau itu adalah haid, dikencilah langsung jadi haji. Dan setelah haji baru beliau nanti umroh. Ini sama saja, ini berulang-ulang, hanya redaksi yang beda-beda saja. Hanya diriwayatkan oleh demikian banyak jalur dengan redaksi yang berbeda-beda. Saya mudah-mudahan tidak bosan Pak ya. Memang saya tahu masih akan bosan. Tapi mudah-mudahan tidak bosan. Karena cara penyusunan yang dilakukan oleh Imam Bukhari begitu ulang-ulang. Jadi jumlah hadisnya itu ada 7.000 di dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi yang diulang-ulang itu banyak sebetulnya. Jadi mungkin benar yang aslinya hanya 4.000-an hadis. Yang lain-lainnya diulang-ulang. Ini hasil seleksi yang tadinya bisa ratusan ribu bahkan bisa jutaan hadis. Diseleksi oleh Imam Bukhari sehingga yang diriwayatkan yang sahih-sahih saja. Nah, hadis-hadis sahih. Nah, itu ilmu Imam Bukhari itu demikian tinggi sehingga di dalam dalil-dalil kita itu yang pertama kita berdalil dengan Al-Qur'an. Yang keduanya menggunakan hadis-hadis mutawatir. Yang berikutnya oleh hadis-hadis yang sahih. Nah, hadis sahih di dalam kita hanya mengikuti dua hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan ada imam-imam yang
kitab Yaqutan, Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi. Nah itu masih bercampur antara hadis sahih dan hadis dhaif ataupun hadis hasan. Tapi kalau Imam Bukhari itu dijamin sahih semuanya hadis. Walaupun istilahnya itu ada hadis yang ada gurib, itu kan hadis gurib. Hadis gurib itu belum tentu do'if, belum tentu do'if, bisa saja sahih. Gurib itu artinya hanya diriwayatkan oleh satu jalan. Dibilang aneh. Itulah demikian telitinya ulama-ulama di dalam ilmu hadis. Saking ingin memperoleh informasi yang benar-benar berasal dari Rasulullah. Jangan terjadi disinformasi, salah informasi. Nah, kemudian ini hadis juga sama. Hadasan Abu Nu'aim dan seterusnya dari Siti Aisyah. Aurajana kami keluar muhallina bil haji bashar haji, sambil kita melakukan ihram untuk haji pada bulan haji. Pada zarna ala nabi sarafin, kami beristirahat di saraf. Pakola maka berkata siapa nabi nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun ma'ahu hajjun, siapa orang yang tidak memiliki bidang ternak, fahabu ayyan umratan, maka umrah saja. Fayaf'al maka kerjakan. Pemangka nama hajun, siapa orang yang memiliki binatang untuk dikorbankan, pala maka haji saja. Maka nama Nabi dan ada beserta Nabi Sallam warijalulin dan beberapa orang munasabihi dari sahabat-sahabat Nabi, Nabi kuatin yang memiliki kekuatan al haji berantapun lahum umrotin, memiliki binatang untuk dikorbankan tetapi tidak umroh. Pada kholah maka masuk alaiya kepada aku an-Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu kata Siti Aisyah, abdi aku menangis. Pakola maka bertanya Nabi, mayub kiki, apa yang menyebabkan kau nangis wahai Aisyah? Kultu, saya berkata, sami tuka, saya mendengarmu wahai Nabi. Takulu, engkau berkata ya sabika kepada sahabat-sahabatmu, ma kulta, apa yang telah kau katakan? Pamunitu al-umrota, maka melarang kepada aku umroh. Wa ma sya'nuka, apa kelak perilakumu? Qultu la usolli, saya tidak sholat karena tadi had harta. Qala fala yadhirki, maka tidak membahayakan. Anti min banati Adam, kau juga dari anak-anak Adam, kan? Kutiba alaika wa kutiba alaihinna, telah diwajibkan kepadamu apa yang telah diwajibkan kepada perempuan yang lain. Pakuni bihajatiki asaya zukukiha, maka jadi tetap saja engkau jadikan haji yang tadinya rencana umroh dijadikan haji. Waktu waktu hatta naparna, sehingga kami semua berjalan ke kota Mina dan seterusnya. Kemudian dari situ Nabi seperti tadi memerintahkan kepada Abu Rahman untuk menyertai Siti Aisyah melakukan umroh dari Tanim. Sama ceritanya seperti yang tadi. Yang perlu diulang-ulang ya. Tapi dalam kitab Bukhari diulang-ulang. Tapi tidak kita bahas. Kemudian di hadis ini hadasan Abu Nu'aim, ini beda ini. Dari Ya'la bin Umayyah, dari bapaknya, anna rajulan, sebenarnya seorang laki-laki datang an-nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu bil jironah, ada di jironah. Wa alaihi, dan beserta Nabi jubbatun, ada jubah.

berwarna kuning. Pak, kalau kayak Pak Muri, bagaimana pemohon juri juru wahai Rasul, anasta apa yang harus dikerjakan di umroh dan umroh? Panjallahu lan Nabi, maka Allah menurunkan informasi atau wahyu kepada Nabi. Fasutiro bisobin, maka aku ditutup bisobin dengan pakaian wa wadid anni kodro itu Nabi ya. Dan akhirnya aku melihat semuanya kepada Nabi SAW, maka unzila dan telah diturunkan alaih kepada Nabi al-wahyu-wahyu. Pakola, maka berkata Umar Sayyidina Umar, ta'ala kesini ayah sudukan tandro ilan Nabi. Apakah ingin digampangkan melihat Nabi SAW, maka anzala alaihi wahyu. Dan Allah telah menurunkan kepada Nabi Wahyu, kultu, aku berkata, na'am itu. Warfa'at rupa sobi, maka diangkatlah ujung baju panadur itu, maka kemudian saya melihat ilaih kepada Nabi lah kotitun, agak kelihatan berat Nabi itu kan. Walama surya anhu, maka pada saat selesai, kola, aina sa'il, mana orang yang bertanya tadi, ini berarti pria umroh. Nabi tadinya ditanya oleh sahabat ini, tapi pada saat ditanya itu wahyu turun sehingga tidak segera dijawab itu orang. Barangkali Nabi dituruni wahyu mengenai tata cara umroh. Nah, setelah wahyu selesai, baru Nabi bertanya, mana yang bertanya tadi itu kan mau dijawab. Ikhla anka jubah. Ikhla itu artinya tanggalkan dari buka gitu kan maksudnya buka jubah darimu itu waktu asal kulupi an kawan sesarob dan mandilah atau cucilah itu bekas-bekas dari bekas celupan atau warna-warna kuning basna fi umratika basna fi hajika. Kerjakan apa di dalam umrah seperti apa yang kau kerjakan di dalam haji. Jadi umrah dan haji itu sama saja. Hanya bedanya kalau di haji ada wukuf, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina. Sedangkan kalau tawaf dan sa'inya itu sama saja. Bedanya di situ. Nah, kalau haji juga hanya pada waktu-waktu tertentu musimnya. Sedangkan kalau umroh itu nanti bisa di waktu yang bebas. Nah, kemudian di hadis berikutnya, hadatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik, an Hisyam, an Urwah, an abihi qultu la insya Allah saya bertanya kepada Siti Aisyah ara'aiti qala Allah tabaraka wa ta'ala apakah engkau bagaimana pendapat tentang firman Allah taala di dalam surat al-baqarah inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al baita abi tamaru wala junaha alaihi ayat tawwab bihima. Sesungguhnya safa dan marwah itu termasuk syiar-syiar agama Allah. Maka siapa orang yang melakukan haji atau umroh, maka tidak ada dosa untuk melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah. Tawaf atau sa'i, istilah saat ini. Bala aro, maka saya tidak melihat Allah hadir kepada seorang syiah. Allah yata tawaf, untuk tidak bertawaf. Iman di antara Safa dan

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Minggu pagi ini saya Gujang Sudelaga bersama Anda dalam Weekend Spirit. Hari Minggu ya, 26 Juli 2026. Sampai pukul 9 nanti, kita akan sama-sama menikmati suasana hari libur yang harus menyenangkan.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Change the World. Babyface kerja bareng bersama Eric Clapton, sahabat Kelight. Oke, sahabat Kelight, tetap semangat. Kita menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan ya, ditemani dengan lagu-lagu bagus dalam Weekend Spirit. Nah, sahabat Kelight, menjadi produktif memang tidak selalu berarti bekerja dengan giat. Sisihkan waktu untuk aktivitas yang bisa kita nikmati seperti membaca buku, menonton film, atau sekedar bersantai. Tubuh kita akan merasa lebih santai dan siap dengan energi yang lebih segar di hari esok. Saya Kujang Suryalaga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu bagus sahabat Kelight. Dan Anda yang

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Dago, Sumber Bandung 12, Kelight 107,1 FM, Bittersweet. Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Nah, di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratan mudah, dan bunganya juga ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan jika Anda punya rencana mau melaksanakan ibadah haji, BPRGM siap membantu. Keren banget ya, sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM ini. Nah, jadi bagi Anda yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

0: Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.
1: 107.1
2: K-Light. Bandung's inspiring sound.

Kelight FM, Faris RM barusan hadir dengan kurnia dan pesona. Sahabat Kelight, setelah seminggu

Kita beraktivitas, cobalah melakukan aktivitas fisik di akhir pekan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh ya. Melakukan olahraga ringan atau sekedar berjalan santai di luar rumah bisa menyegarkan tubuh dan pikiran kita. Aktivitas fisik pada hari Minggu dapat meningkatkan energi serta memperbaiki mood hingga kita bisa siap menyambut hari Senin dengan semangat yang baru.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.